0: Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
1: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
2: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
4: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
5: Sehat itu gerak, jangan

0: Iki cuma oleh undangan ke.
1: Undangan paran mana?
0: Dijak mangan pihak show.
1: Kok aku mangan yo ayo. Hanem
0: pojok kampung kono iku lagi buka arane bakso bom.
1: Wih, meledak.
0: Aduh dipangan jadi meledak nih ngambil kijar sambal des nih jeruk nih kono sambele.
1: Cocok iki.
0: Yo iku.
1: Bakso bom gitu gitu. Tapi memang ono koncone sunku ya. Ya niku paling hobi banget mangan bakso.
0: Hon sih mangan bakso ya meng doyan, tapi yo hengkare saben dino diku kali. Saben dino mangan.
1: Mundur postingane yo setor itu bakso. Kok megawe ning ndi mlebu bakso?
0: Yo iku wae.
1: Ning ta masalah.
0: Emang aman gitu makan bakso sampai saben dino.
1: Nah, yo saiki yo aku pikirin ta yo. Ternyata baksoku tidak hanya menyebabkan kolesterol, tapi konsumsi lemak berlebih bisa menyebabkan obesitas.
0: Nah itu dia.
1: Nah, dalam seporsi bakso itu mengandung kalori antara 400 sampai 600 kalori.
0: Nah itu.
1: Kadang isinya ditambah, maka bakso tersebut memiliki lemak tinggi.
0: Soalnya kan bakso tidak hanya terdiri dari pentol, guys.
1: Bakso.
0: Tahu pentol.
1: Merah-merah.
0: Terus marung kerik-kerik kemarin kayak maksi pangsite. Kuae. Terakhir, ini dapat menimbulkan resiko penyakit jantung, guys. So ya oleh, tapi jangan terlalu over. Paran sih. Paran istilahnya akibat yang bisa ditimbulkan karena kita keseringan makan bakso.
1: Nah, iki ya, diabetes, obesitas.
0: Obesitas.
1: Karena tinggi lemak dalam semangkok bakso iku mau 400 sampai 600 kalori. Ya, tapi tergantung pisan ambek isine baksone apa arep biaya ya, gitu.
0: Kawan baksone pentol mengluru yo, mungkin ngari anu yo. Kandungan lemak yang tinggi ya pada bakso meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke
1: karena
0: ya, jadi kolesterol ya,
1: ya.
0: Jadi bisa menjadi penyebab kolesterol bakso ini.
1: Ternyata juga bisa menyebab kanker.
0: Karena apa?
1: Penggunaan MSG yang berlebihan dapat memicu kanker hati.
0: Bisa juga menjadi resiko penyakit jantung. Penyempitan pembuluh darah karena efek dari menumpuknya lemak.
1: Lan, menyebabkan kekenyangan. Makan bakso semangkok isi komplit dijamin bakal kenyang.
0: Nah itu dia.
1: Yo saklene kenyang, yo penyakitnya yo numpuk kadung keseringan.
0: Kekenyangan kan kadang ulang keten kan kau ini. Nah itulah lur. Yo hei paran-paran, pokok ojo overdosis. Si ojo kan terlalu bendino isuk
1: sore bengi. Bendino. Makan bakso sedino bengi bingung.
0: Iya betul.

0: Endok larang. Nanti terusan tawes isun kis biasa sarapane endok loro pokoke isuk iku.
1: Canding yo ira yo.
0: Kok ini merampre ini pokoke
1: telur mata iki. Kiri tak telur mata sapi tak.
0: Telur mata.
1: Dengan mata sebelah kanan.
0: Ano, tidak fokus sama mata kanan tok.
1: Kiri bisa. Dulu kanan kiri.
0: Keroro.
1: Ya, ya tapi memang telur ini jadi makanan atau lauk favorit ya.
0: Paling gampang.
1: Paling gampang. Memiliki protein enak. Tinggi dan juga harganya terjangkau.
0: Kandungannya itu apik.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kadang masih agak bisa nudur-nudur ya, wongku. Cara masak telur yang tidak sehat. Yang tidak sehat, cara masak itu bisa menyebabkan nutrisi dari telur itu sudah berubah.
1: Betul.
0: Dan bisa menimbulkan penyakit.
1: Yang harusnya itu menjadi intake ya untuk masukan berfungsi akhirnya malah jadi penyakit loh.
0: Nah, mulane ono carane.
1: Kelenti.
0: Memasak telur yang tidak sehat itu seperti apa? Bukan carane ya. Cara memasak telur yang tidak sehat biasanya
1: pengetahuan buat kita gitu
0: biasanya
1: ya.
0: Dilakukan sama orang-orang yang belum tahu ya. Nah,
1: contoh
0: merebus terlalu lama itu tidak sehat.
1: Iya,
0: godoke suwi.
1: Kematangan.
0: Ada sampai asat banyune.
1: Iya.
0: Iku sing apik. Dapat menurunkan nilai gizi pada telur, khususnya kandungan antioksidan.
1: Nah, sedulur pelur. Digoreng. Bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh dan berisiko terkena penyakit jantung. Para maning digoreng lengone cemen.
0: Loh, sampai itu ya. Terus kacung Riko masaknya nganggu microwave. Panas microwave bisa memecah senyawa tertentu yang ditemukan dalam telur.
1: Utama Riko iku memanggang ya. Jadi memanggang telur, alias telur panggang. Telur bisa kehilangan hingga 61% kandungan vitamin D saat dipanggang. Jadi yo mangan-mangan tok tapi ngono nilai gizi ne. Kopong.
0: Utawa ora arek. Nah, biasanya gampang sih ora arek yo ya.
1: Uya cepet-cepet terus ora arek.
0: Suhu panas yang digunakan dapat menghilangkan gizi dan nutrisi dalam telur.
1: Kulur tadi kok ya kudu hati-hati setelah baru gede. Adung itu kok ngodoknya cokernya susu-susu. Menikandungan gizi di dalam telurnya
0: tetap
1: terjaga gitu ya.

0: Jawa ya wene, buru berangkat pegawe, buru longgung, adepi komputer. Tapi kok ya wes angop ya, ini sunae. Ngantuk. Kaya berasa kok mari begadang suwengi pada losing.
1: Apa sih kok mesti gedeku sering banget loh terjadi seperti itu loh. Kita mengantuk begitu di tempat kerja padahal wis atus, wis siap, wis anu.
0: Tapi kok aku, apa sih kok ngantuk pian yo? Padahal wis mendelik ada pe komputer.
1: Wah, rasane kok gudun-gudun ganjel moto iki wis
0: iya.
1: Korek-korek kayu kok
0: Kok iku kenono ganjel.
1: Ngantuk.
0: Nah, iki lur ya, wis biasa wong kadang ngalami gedhe ngantuk ning tempat kerja. Oh, beduk wis jam-jame wong ngantuk iku. Iki ana 7 cara efektif kanggo ngatasi rasa ngantuk waktu bekerja. Iku. Yang pertama
1: adalah konsumsi kopi atau minuman berkafein. Saat rasa ngantuk melanda, konsumsi kopi atau minuman berkafein dapat menjadi alternatif. Kafein yang terdapat dalam minuman seperti kopi dan teh adalah stimulan alami yang dapat membantu meningkatkan energi Anda.
0: Oke, tapi
1: jangan kakek lu ya lu.
0: Ya. Kemudian Riko ku kudu istirahat sejenak dengan tidur siang yang singkat. Kadung pas budu-budu itu meremos dilut. Jika memungkinkan, Riko manfaatkan istirahat makan siang. Ya mari mangan, turus dilut. Kanggo ngindari rasa ngantuk. Paling hing ya paling sak singkate ku 15 menit utawa 30 menit. Kanggo bantu menyegarkan pikiran lan tubuh.
1: Betul.
0: Lan bisa ngweni energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan aktivitas di sisa hari kerja.
1: Utama ya mlaku-mlaku yang kita sedulur-sedulur
0: ya. Iya. Endi ngantuk kan. Ya jalan-jalan. Oh, mlaku-mlaku wae ya. Nyuwut kontak juga tuh mlayu nih Roxy.
1: Ya yang ketiku konsepnya.
0: Beda.
1: Maksudnya

0: aku melakukan sekitar kursi wis
1: menyang. Iya, jujur kantor kono.
0: Jujur kantor ku bae melakune.
1: Utawa kora-kora gelas-gelas iku mah.
0: Aduh kancane Riko ku butuh-butuhane kotor-kotorane meja-meja itu sing kriya Riko
1: kau. Sing kriya kancane sing kriya tokno kabeh kanca-kancane iku.
0: Coba kamu berdiri dari meja kerja, bergerak sejenak, berjalan-jalan singkat dan melakukan gerakan-gerakan sederhana dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan produktivitas.
1: Nah, ang biasanya bisa ngilangin ngantuk yuk ngrungokno musik.
0: Ya, isuk-isuk iki.
1: Tapi musik musik yang ceria.
0: Ayo.
1: Iki meneh mute iku terbangun. Wis ngantuk, musike Meriam Belina dan Pisesa.
0: Musike bangun yang
1: dingin. Boleh hutan-hutan terus disetel dingin yang Misi Arsitang disetel.
0: Bisa suara ketika nyanyi. Coba semua aku karena yang mana talent yang bener. Bisa malu dia merekaman.
1: Nyanyi gue eh. Dingin yang jadi yang ceria musiknya lor. Muteku bina terbangun. Semalam di Malaysia.
0: Oh di mana?
1: Getar-getar sendu terasa kala ku sebut namamu. Jadi mendengarkan musik yang ceria, ya, energik, itu membantu membangunkan otak Anda. Tekor rasanya ngantuk lan meningkatkan mood.
0: Mood.
1: Pilihan playlist yang penuh semangat atau upbeat.
0: Yo.
1: Mane motivasi tambahan saat bekerjaiku.
0: Betul.
1: Paling ku.
0: Terus mari ku lanjut mangan beduk.
1: Ah, beduk kan masjid niku krokotono. Tapi beduknya hang sehat dan ringan.
0: Terus berikutnya ya, pilih mangan beduk hang sehat.
1: Jadi beduknya itu terbuat dari gabus, ringan. Biasanya gue hiasan-hiasan yang anu kok pintu masuk.
0: Hindari makanan berat yang berlemak saat makan siang karena yang akan buat Anda merasa lebih mengantuk. Sebaliknya pilih makanan yang sehat ringan. Salad sayur segar, sandwich gandum menjaga energi tetap stabil.
1: Aja lali manfaatkan cahaya terang.
0: Ah, Riko ke tangan harus ngantuk petang-petangan lagu ini dia mesin.
1: Sama gitu yo, hati yang luka.
0: Ya Allah, pokoknya.
1: Nah, kadang memungkinkan Riko kulungguan yang parkir cendilo untuk manfaatkan lampu terang di sekitar tempat kerja. Ganggu hindari rasa ngantuk. Yeah. Cahaya terang koyo arane gruparan toto kok cahaya terang.
0: Cahaya terang.
1: Iku bisa membantu membangunkan Anda dan meningkatkan produktivitas Anda di siang hari.
0: Kadung wis kesuwen iyo kan.
1: Sebenarnya
0: iki yang mempan iki makin ngantuk bayen. Wes Riko kerucukan nih ku, Ryan Riko, iku ambi banyu adem, banyu es kejutan langsung gon raup. Karena ya aku mau air yang dingin
1: adem, kan?
0: Akan membuat sensasi dingin.
1: Ya.
0: Ring Ryan Riko iku dadi Riko.
1: Kadung mage perlu. Wes iku cebok-cebok ku juter hang ning sore meja Riko iku cebok sabun. Dekat anduke gowan wes. Aduh so wes ning kantor wes.
0: Jebur-jebur
1: ya. Itu salah satu cara kanggo ngilangi
0: tips-tips yang sangat ngantuk. Bermanfaat lur. Kanggo ngilangi rasa kantuk.
1: Iya.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
3: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
4: Eh, Amat. Gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
3: Ya udah, gue sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: nggon wae sepatu iki.
1: Ya iki mumpung
0: kadung nganggo klambiku. Eh para-para wae nganggo gedigku sapa ngarepe noleh sih.
1: Mamparan nyemul sengaja iki.
0: Oh kae mamparan.
1: Utul to katon cicik mamparan
0: yo. Yo masa iki lagi musim. Iki lho dancer-dancerane TikTok iku. Kan katon-katon wetenge.
1: Mbok iki seragam sapa yang pesen sih seragam?
0: Eh tapi lo lali yo ngericik utul.
1: Ya iku ae. Wis gedigku lengane mau siji. Sabrina modele.
0: Kok tangku diberjai rong.
1: Ya mas.
0: Jalo, klamine jalo kanggo gedikku.
1: Amun diberi klambi iki. Iki arep jalan kaki selalu muter-muter kene, Son.
0: Jare niku memang gedikku lah mumpung ono waktu yo kan.
1: Menyempatkan jalan kaki.
0: Menyempatkan jalan kaki.
1: Karena
0: tapi manfaatnya parah sih
1: jalan kaki ku manfaatnya akeh parah mas saben dino. Nek melakukan jalan kaki ku manfaatnya luar biasa lur. Ya. Jalan kaki iku ternyata bisa menstabilkan gula darah.
0: Wah, iki penting.
1: Kan? Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Diabetologia iki ndudungno kok jalan kaki sawise makan iku bisa mbantu njogo kadar gula darah tetap stabil, utamane kanggo individu dengan diabetes tipe 2.
0: Iya. Terus mari iku uga bisa membantu kesehatan jantung.
1: Nah, penting, guys.
0: Sebuah tinjauan lebih dari 130 ribu wanita menemukan bahwa mereka yang berjalan kaki setidaknya 30 menit memiliki resiko gagal jantung yang lebih rendah. Selain itu, berjalan kaki juga dapat menurunkan tekanan darah sistolik, membantu meningkatkan kesehatan jantung secara signifikan.
1: Nah, uga bisa meningkatkan kesuburan.
0: Oh.
1: Studi menunjukkan bahwa wanita gemuk, obesitas, kadung berjalan kaki secara teratur, ikut di kemungkinan hamil yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak atau males-malesan.
0: Mengurangi resiko demensia, yaitu berjalan kaki secara teratur mengurangi resiko demensia. Latihan ini membantu meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat memperbaiki kognisi dan juga memperkuat dari otak.
1: Jambang pekun rikoku besok iku ya. Bantu menurunkan berat badan pisan. Berjalan kaki ini cara yang efektif kanggo ningkataken aktivitas fisik lan bantu penurunan berat badan. Kegiatan iki bisa diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari tanpa memerlukan peralatan khusus.
0: Pokoknya kadung berjalan kaki teratur, kabeh bisa stabil iki gula darah, kesehatan jantung, kesuburan, ngurangi resiko demensia dan juga membantu program penurunan berat badan.
1: Kok kan?
0: Mosok rek mage?
1: Murah meriah lho iku.
0: Ini peranku.
1: Dilakukan minimal 30 menit biar dia melakukan, itu sudah mendapatkan manfaat.
0: Betul.

0: Ikini kulkas Makiono sisa-sisa cinta.
1: Ya Allah. Teret teret.
0: Boleh. Boleh kiriman buat toko TK Kertosari
1: kok. Kok gurung tak kentek sih?
0: Ya ketang sak keranjang.
1: Ya Allah.
0: Ya ketikutan.
1: Tak keranjang segedem bedo.
0: Ya iku.
1: Iku kan lagi anak kok salah kondo ning kulkas.
0: Iya iku enak iku.
1: Tapi hang iki hun sore kan oleh pisan kan. Terus iku liman. Iki paran bidane sih. Tapi hun belah yo iki waktu iku yo.
0: Waktu hun belah. Bidane belah-belah.
1: Onang manis onang using juga padha-padha.
0: Iya padha-padha anu kadang itu begitu iku wae.
1: Kadang jadi kene iki kudu pinter
0: milih.
1: Pilih-pilih dalam memilih buah iku.
0: Betul ya. Jadi buah pakmu iku.
1: Kepengen kan buah itu yang mata
0: manis dipangan pokoke. Enak kan? Lah be ya.
1: Kupluking.
0: Betul.
1: Tapi ono kadang-kadang kelihatane
0: apik. Ono tampilane apik, rasane enak.
1: Ono burik tapi enak.
0: Ya kok menungso diku kok ya. Rupane elek sembarang, patine apik.
1: Patine apik. Ono hang
0: glowing sembarang kalir ayu menurut. Tapi judes sembarang kan.
1: Iku. Padha mibo-bo.
0: Nah iki ono cara tips milih buah yang manis.
1: Cara memilih buah yang manis, contoh iki apel yo.
0: Apel.
1: Contoh.
0: Apel di malam
1: apel,
0: minggu.
1: Apel.
0: Apel. Aduh hang manis iku. Biasanya kulitku warna terang bergaris-garis. Pusar cekunge dalam.
1: Oh iya iya iya.
0: Mendelep juga anoni tangkene,
1: betul betul.
0: Terus warnanya hijau muda.
1: Di dalamnya itu
0: hijau
1: waktu
0: muda.
1: Cekungan
0: nih, terus kulit lebih tipis. Kok kalau dipangan rasanya nyerah, renyah dan manis.
1: Sedangkan kadang ono iki buah apel,
0: apik mulus
1: tampilannya
0: kulite.
1: Apik mulus. Garis tidak jelas mulus, pusar dangkal. Kadang
0: jadi,
1: warnanya gelap ih.
0: Dadi udele iku sing anu, cetek.
1: Kurang diri jiki bali.
0: Udele cetek. Kan udele yang jeru iku ku. Pokoke.
1: Betul. Bener kok jeru gede ku ih.
0: Jeru gelet wong udele yang jeru.
1: Terus kan ono udele. Long cek long.
0: Iya.
1: Cek udele.
0: Terus
1: nah,
0: kulite
1: tebel, rasanya asam dan juga kurang renyah.
0: Ada ono krok atos
1: apa kan dadi kan ono.
0: Terus cepet-cepet kecut
1: iya,
0: iku
1: ya. Iya betul.
0: Ya iku.
1: Anggo gede-gede mending di jus aja deh.
0: Ya. Nah, kadung kok pengen buah naga milih kan iki.
1: Kalau buah naga, kadang kan buah naga ku ono kan modele rada estetik gitu. Kamane kan merongkol-merongkol kan ono kok.
0: Kulite terus age kulite bareng sisike yo sisik yo.
1: Iku
0: ono ijo-ijone mage. Kulite kan buah naga iki kadung manis, buah naga iku ya iku mau. Jarak antar
1: sisiknya
0: agak renggang.
1: Oh, rada renggang yo.
0: Jadi anu.
1: Munggane kene per 5 tuh kok.
0: Ya physical des apa physical apa physical distance ya ya zaman-zaman distancing ya terus pangkal buah hijau di pangkalan iku hijau daun
1: manis yo
0: daun ne pendek nah tandanya buah itu matang saat dipetik dan rasanya manis.
1: Sebaliknya lur, kalau misalnya liko gitu arep tuku buah naga, tampilane jarak sisik rapet, pangkal sudah kering, daun panjang, tandanya buah ini belum matang waktu dipetik. Nah rasanya jelas kecut dan tidak manis. Kadang-kadang kan memang wondotol gediku.
0: Iya, ampetnya harus katon.
1: Ampetnya katon berdua gede, padahal itu belum matang. Jadi Riko kudu paham ya, sisiknya jarang loh ya. Sisik jarang.
0: Sisik. Terus iki semongko.
1: Semongko.
0: Aduh ini gambar jadi kaya anu ya, lens kontak lens
1: iya,
0: lo.
1: Iya betul-betul. Semangka.
0: Semangka lur ya.
1: Karena manis kelenti.
0: Kan akeh kan ditul-tul ning pikep-pikep
1: iya. Jadi kita harus bener-bener tahu nih kalau nah, gitu.
0: Kadungang manis rek semangka niku. Udele ku cilik. Pusarnya kecil.
1: Kecil.
0: Terus garisnya berjauhan.
1: Oh ono sih memang aku gitu model kan ono yo.
0: Iya iya.
1: Tapi udah anu agak ono garisnya ae
0: arep nang. Nah tapi garis berjauhan dan jelas garisnya ku katon. Jadi kayak bel kok ya katone.
1: Iya iya iya iya.
0: Nah saat diketuk suara dalamnya itu berongga.
1: Pung pung pung
0: dung dung dung dung dung
1: pung pung pung
0: pung pung pung
1: pung pung pung.
0: Iku kemplot ya demuni.
1: Ambil aku mana pung pung
0: pung
1: pung pung pung gembung.
0: Iku ya. Nah itu tandanya. Terus kulitnya tipis. Begitu kadar airnya tinggi, rasanya manis.
1: Soalnya kan semangkok itu memang buah dengan kadar air yang tinggi loh.
0: Kadung manis kan?
1: Kadung tidak manis, biasanya pusarnya besar. Botong i.
0: Botong sama cungul.
1: Garis berdekatan dan kabur. Jadi enggak jelas. Kapan gambar si jin kan jelas sih. Serta diketuk bunyinya padat.
0: Pok pok pok pok pok pok pok pok.
1: Kepek kepek
0: kepek penapuk Triana. Ditapuk kok. Duh, yang berongga jane. Mager we jane.
1: Tandanya kulitnya tebal, yang begini-begini nih tidak manis, saudara-saudara.
0: Ya, itu cara milih buah-buah manis loh.
1: Ya penting lah supaya gini-gini suku larang. Mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Genomarem rekomangan nih.

0: iki oleh sayuran lumayan ya, akeh lemari jebol ning
1: sore mbok dak kongkon godhok keh ngono mlakune kari aras-arasan magawe wong gedhe iki langsung tangani dhewek ben wis
0: koncon hono e
1: ngongkon-ngongkon tapi yang kelaksana
0: ngejak hon ane pasar blonjo iya tipu omrah-omrah oh entau masak barang-barang serta saulan buka kulkas e heh ya Allah hari wortel sebenarnya metu metu ayote.
1: Jadi tuku-tuku tok tapi tahu dimasak. Ya Allah, makan kentang. Kentang lo sampe metu wulune.
0: Duh, aku kan sibuk jarine.
1: Kentang bareng gak metu wulune.
0: Sampe metu kabeh wulune. Duh, kedang jembiku ya. Sampe pengen tuku makin anu makin muludom. Saya ketemu kembelan tuku. Ya wis dewasa ya iki kentange jarine. Dari kulkas dewasa ya jane
1: berkembang
0: ya Allah kan kita
1: tapi sakjane memang yang anu lo yang oleh sembarangan kalau kita iku masak sayuran salah keluduan nilai kadar gizinya hilang.
0: Betul. Tidak ada nilai manfaat untuk
1: manfaat
0: tubuh
1: ya, oleh barek tok tapi yang ono intake ya gizi utawa nutrisi
0: nah iku. Ono carane lor keku ya kanggo mulai sayuran kok ono durasi
1: nih oh, ono waktu-waktu nih lo
0: ya ketiku
1: gampang-gampang lo coba ya kita belajar ya
0: cara
1: tentang bagaimana durasi yang tepat
0: mengolah sayuran
1: supaya kandungan nutrisinya tidak hilang. Semua sayuran bisa direbus atau dikukus ya. Oke.
0: Okay.
1: Yuk kita coba yuk.
0: Nah, kentang.
1: Kentang iki.
0: Kentang iki kadung teko ngukus.
1: Iya.
0: Ngukuseku 15 sampai 20 menit biyen.
1: Oh.
0: Ojo pole iku atos.
1: Rebus sama kukus direbus kan berarti godok.
0: Oh, rebus. Digodok ya.
1: Kadung digodok.
0: Digodok 5 sampai 20 menit. Nah, kadung dikukus.
1: Kukus.
0: 20 sampai 30 setengah jam.
1: Oh, gitu kalau dikukus ya.
0: Ojo setengah anu, ojo setengah hari.
1: Oh, jangan. Paraman kok tinggal arisan. Gempung kok ya. Kalau buncis.
0: Buncis.
1: Nah, buncis. Biasanya kadung foto diku kan men meringis kan
0: buncis
1: iku. Buncis kan direbus kan yang uga dikukus. Kadung digodok iku 5 menit biayain.
0: Oh iya, ngukuse.
1: Dikukus juga sama durasinya, tidak boleh dari 5 menit.
0: Cukup sama.
1: Mane rada crunchy-crunchy
0: tampanan
1: memang memang
0: gedikku
1: sih ya.
0: Gitu ya.
1: Mane kadar nutrisinya itu masih ada.
0: Terus asparagus. Asparagus iki dure.
1: Iki engkeneng di
0: yang kena yang direbus, kudu
1: dikukus.
0: Ngukusnya emang 12 menit ya.
1: Oh, jadi jangan tahu lama-lama ya, 12 menit. Kalau brokoli, nah ini brokoli ini ternyata bisa direbus, bisa juga dikukus
0: ya.
1: Kadung rebusan itu 4-5 menit aja suwi-suwi lur ya. Kadung dikukus kurang suwi antara 10-12 menit.
0: Kan
1: brokoli hijau ini enak ini.
0: Hijau enak itu ya. Nah ini wortel. Wortel aku kadung direbus godok maksimal 10 menit. 5 sampai 10 menit we.
1: Tonton disenku sampai ditinggal korak-korak.
0: Kok atos jadi gitu. Iya.
1: Ini barang mentak bahan enak kan.
0: Ya itu. Kadung aku sih. Ya 5 menit we.
1: 5 menit baik.
0: Kok kukus we.
1: Jadi enak ya. Maksudnya embuk-embuk atos juga Kocok hari luduh seru. Sedangkan bayam ya,
0: nah ini bayam ini
1: ini malah yang gak resui ki bayam ini
0: sanyuk
1: jaknyutan 2 menit ben dikukus keneng direbus uga keneng ya
0: cukup 2 menit
1: cukup 2 menit aja lur
0: iya jadi suwi
1: jadi kalau misalnya tinggal telepon
0: jadi kalau dilup-lupik dok diku ya
1: bener kan kadung

0: Udun ku kayak anu lumer,
1: iyo, anu
0: daunnya itu kurang begitu gimana
1: nyanyak
0: tuh? Nyanyak tuh melunyut, enak.
1: Ya iku ya.
0: Jadi kadang-kadang sego tempo kan sering banget kan nganggo
1: bayem.
0: Kadang-kadang sering kaya banget itu kelulutan.
1: Iya.
0: Telanyotan enggak sering kan? Jadi kurang crunchy.
1: Betul. Oh,
0: mana lebih seneng godok dewek deh.
1: Iya, jadi sesuai.
0: Sesuai gitu ya. Jadi 2 menit aja ya, Lur.
1: Iya. Yeah.

0: Pinoyan Radio.
1: Play music.
2: Nope.
3: Didn't think so.

0: Esok-esok.
1: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok-esok hanya di Radio Blambangan FM.
2: Blambangan Radio Blambangan. Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
3: Teringatku di masa lalu.
2: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
4: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: Body.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blaban Radio 88.1 FM.
3: Kang cuma
4: parah.
3: Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak dalam ngarep. Mati masuk angin.
4: Ya kalau ini sih mau kriati mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak timbangan ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu Riko ya bahaya pisah nih. Aku kan cuma
4: ketiku yo. Kon pindah bihan soalnya ini. Hontelin yang buri bihan yo. Mesisan diripok nang taubes si bihan weh.
3: Ya jadi dalam taubes. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
4: ketiku
3: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
1: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
5: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
1: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
5: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
1: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Selamat pagi, Sobat Wanita. Apapun yang sedang Anda lakukan untuk mengawali hari Anda saat ini, semoga semuanya dimulai dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, dan semangat untuk menikmati setiap prosesnya ya. Saya Lydia, senang banget bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Female Program sampai nanti merapat di jam 12 siang. Dan pastinya selama 3 jam ke depan, kita akan jeda sebentar deh dari padatnya aktivitas untuk menikmati musik-musik pilihan yang Lydia siapkan hari ini, atau mungkin juga sekedar berbagi informasi, berbagi cerita untuk menemukan inspirasi baru, dan tentu saja menghadirkan energi positif yang mungkin sedang Anda butuhkan hari ini ya. Karena jadi perempuan itu katanya bukan tentang harus terlihat selalu perfect gitu, nggak melulu bisa terlihat sempurna juga, justru juga bakal ada keindahan di setiap cerita yang kita jalani, meskipun ketika kita melangkah jalannya cukup terjal ya. Katanya kalau hidup kita itu belum bisa semulus skincare rutin, semoga playlist Lydia hari ini tuh bisa bikin mood Anda tuh tetap glowing ya. Yang pastinya pukul posisi Indonesia dan juga mancanegara akan Lydia hadirkan untuk Anda. So stay tune terus di 88,1 Blambangan FM.

0: rindu.
1: Sobat wanita, kalau Anda belakangan ini sempat bertanya-tanya harga bahan pokok nih masih aman nggak ya? Nah, ada kabar yang cukup menenangkan nih. Kemarin ini pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan baru aja melakukan pemantauan langsung ke Pasar Rogojambi Banyuwangi. Pastinya ini untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga-harganya juga masih bisa terkendali ya. Kalau dari hasil pantauan, beberapa komoditas utama kayak beras, telur, daging sapi, sampai ayam potong, itu juga masih ada di dalam kondisi yang relatif stabil. Misalnya harga telur sekarang ini udah balik normal di kisaran Rp23.000 per kilogramnya. Kemudian daging sapi itu ada di kisaran Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga ayam potong ini dijual sekitar Rp28.000 per kilogramnya. Nah, yang menarik, distribusi beras SPHP dari Bulog ini juga terus berjalan dengan lancar. Setiap pekan juga sekitar 2 ton beras ini disalurkan ke Pasar Rogojambi dan hampir selalu habis diserap sama masyarakat. Ini pastinya menunjukkan kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi dengan baik ya. Meskipun ada satu hal yang masih jadi perhatian para pedagang, yaitu tentang kenaikan harga plastik kemasan yang memang disebut dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Tapi kalau secara umum sih, pasokan pangan di Banyuwangi dipastikan masih aman, harga komoditasnya juga tetap terkendali ya. Jadi, sobat wanita, semoga kabar ini juga bisa membuat kita sedikit lebih tenang ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap bijak ketika berbelanja, beli sesuai dengan kebutuhan aja, dan semoga harga-harga kebutuhan pokok ini tetap stabil sehingga aktivitas kita sehari-hari pun juga terasa lebih nyaman, oke?

Ganteng dari dunia pendidikan di Banyuwangi, karena kedepannya kesempatan untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kedokteran ini akan semakin berkembang nih di Banyuwangi ya. Dengar-dengar Universitas Erlangga atau UNER ini berencana mempercepat pembangunan gedung baru untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau yang biasa lebih dikenal dengan FIKIA di Banyuwangi ya. Pembangunan ini bakal jadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kualitas pendidikan khususnya bagi mahasiswa program studi kedokteran, kesehatan masyarakat, kedokteran hewan, dan juga aquakultur nih. Nantinya gedung baru ini bakal dibangun di kawasan kampus Mojopanggung Kecamatan Giri dengan konsep yang tetap mengangkat ciri khas arsitektur lokal Banyuwangi ya. Pastinya Bupati Banyuwangi Bu Ipuk juga menyampaikan pesan bahwa FIKIA ini bukan hanya menambah pilihan perguruan tinggi di Banyuwangi, tapi juga diharapkan bisa mencetak lebih banyak dokter, tenaga kesehatan, peneliti, sampai inovator yang akan berkontribusi bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan juga sumber daya manusia di daerah ya. Kalau dari pihak UNER sendiri ini juga bilang juga sudah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Banyuwangi ya. Sejak membuka kampus di Banyuwangi di tahun 2014, pengembangannya juga terus berlanjut termasuk hadirnya program studi kedokteran yang sekarang ini juga membutuhkan fasilitas belajar yang lebih representatif. Dan semoga dengan pembangunan ini semakin banyak putra-putri Banyuwangi yang bisa meraih cita-cita menjadi tenaga kesehatan tanpa harus jauh meninggalkan kampung halaman. Karena ketika akses pendidikannya semakin dekat, harapannya kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini juga bisa terus meningkat ya. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat besar bukan hanya untuk dunia pendidikan, tapi juga untuk masa depan Banyuwangi.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin. Asalkan sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Ih, ayang, kita kok udahnya dibawa-bawa gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius. Kalau robo gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Kang cuma
7: Parang.
6: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dalam ngarep. Hemat dimasuk angin.
7: Ya kalau ini sembok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang di rumah dewekan.
6: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
7: Aku tahu.
6: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisah nih kuang cuma
7: Ketiku yo. Kon pindah biyen sonya iki, hotel nang buri biyen yo, mesti sak dilepok nang tobus biyen we.
6: Yo aja didelen tobus. Dalan buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
8: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
8: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
5: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
4: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Investasi? Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
5: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
4: Kok bahaya?
5: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
6: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Karena ini udah di jam 12, saatnya Lydia tuntaskan dulu perjumpaan kita di female program untuk edisi hari ini ya. Sahabat wanita, thank you banget buat yang udah temenin dari jam 9. Besok insya Allah ketemu sama Lydia di jam yang sama ya. Sebentar lagi ada program Nonstop Hits yang bisa disimak di jam 12 sampai jam 1 siang. Dan dilanjutkan dengan program yang End Choice dari jam 1 sampai jam 4 sore. Lydia pamitan dulu ya. Thank you buat semuanya. Selamat beristirahat.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Nah, ini pas. Pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
3: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
2: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
3: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
2: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
4: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
7: Ini buah apa tuh?
8: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: istirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
2: Non-Stop Hits.
0: Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
4: Teringatku di masa lalu.
3: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: 88,1 Belambangan FM. Sahabat muda semuanya, apa kabar?
1: Senin ceria.
0: Senin yang membuat hati ini
1: semakin
0: serasa
1: apa?
0: Lega.
1: Lega kenapa? Abis ngapain lu lega?
0: Karena Norwegia menang atas Brasil ya kan.
1: Halan
0: juga. Inggris ini tadi juga menang lawan Meksiko.
1: Eh, kamu andalan kamu mana sih?
0: Espanya. Gordonelli.
1: Spanyol. Oh, Spanyol.
0: Ya, aku... semoga dia ini ya.
1: Kamu kok enggak tanya aku sih?
0: Kalau kamu
1: enggak adil banget.
0: Kamu apa? Kamu Jerman, udah tersingkir.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Norway.
0: Halan.
1: Ya kalau enggak, aku boleh enggak sih dua, kalau cewek dua?
0: Boleh.
1: Sama Inggris aja deh.
0: Oh iya, sama.
1: Norway sama Inggris juga.
0: Ya.
1: Oh, gitu. Ya. Berarti sekarang udah berapa besar, Jar? 16.
0: Iya.
1: Wah, dikit lagi dong.
0: Dikit lagi ya. Ya.
1: Sini pemenangnya udah kelihatan.
0: Ya, semoga.
1: Ada yang enggak ngikutin enggak sih? Pertanyaannya gitu ya. Emang ada yang enggak ngikutin Pildun? Biasanya rata-rata cewek sih yang enggak ngikutin Pildun ya kan?
0: Iya sih.
1: Biasanya. Tapi aku ngikutin beritanya aja. Enggak nonton live-nya ngantuk. Ya kan malam-malam kan kalau sampai sini ya.
0: Iya, tapi ada yang pagi.
1: Ada pagi juga.
0: Kayak tadi kan Inggris sama Meksiko pagi.
1: Oh, oke deh.
0: Yes.
1: Yang pasti sahabat Belambangan ini kan udah semakin mendekati menuju ke kejuaraannya ya. Maksudnya semakin mendekati ke finalnya kan. Yeah. Buat kalian yang kemarin-kemarin masih belum sempat nonton deh.
0: Yeah.
1: Karena kan TVRI udah ngebeli, iya kan? Eman dong kalau kita nggak nonton.
0: Gratis juga.
1: Iya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali juga nggak apa-apa. Yeah. Ya. Yang mumpung, penting mewakili.
0: Mumpung ini apa panas-panasnya.
1: Terus kan pasti akan tanya gitu, aku nonton pertandingannya apa ya gitu.
0: Yeah.
1: Lihat aja, tinggal di searching aja. Maksudnya yang big match di sekian besar ini.
0: Ya.
1: Yang mana dan jam berapa, tanggal berapa. Itu nonton yang ikonik. Semuanya ya. Ikonik sih.
0: Semua ikonik.
1: Tapi biasanya kan ada yang big match kan.
0: Tapi namanya bola itu kan bundar ya. Kita gak
1: ngerti.
0: Yang
1: gak kotak juga
0: ya. Kita gak ngerti kuda hitamnya ini nanti siapa gitu.
1: Betul. Apakah nanti Indonesia?
0: Gak mungkin.
1: Maksudku tuh apakah nanti Indonesia akan masuk di Pildun
0: 4
1: selanjutnya
0: tahun
1: lagi
0: ke
1: kan
0: depan.
1: Kita masih ada spare waktu untuk latihan loh
0: si
1: guys.
0: Banyak.
1: Masih banyak ya.
0: Yalah.
1: Yang pasti kalau kebersamaan kita juga masih panjang.
0: Ya, sampai jam 4 sore.
1: Betul. Yes. Udah siapin apa aja Lunjar?
0: Udah banyak sekali nih lagu-lagu buat kita puterin di siang ini.
1: Info juga udah kita siapin, jadi jangan kemana-mana ya.
0: Yeah. Stay tune terus guys.

0: Oke guys, balik bareng Anjar dan juga Dinda. Yeah. Kali ini kita mau bahas yang namanya animasi.
1: Film.
0: Film.
1: Ih, kayak kamu banget ya movie ini. Ah. Movie ini kayak kamu banget ya.
0: Kok bisa sih?
1: Ginu-ginu.
0: Enggak, masih kri.
1: Siapa tuh? Siapa? Ada dua sekarang.
0: Apa nih?
1: Ya nama itu ada dua sekarang.
0: Iya
1: dah. Nikominfo.
0: Yang dulu pindah.
1: Mantan. Oh ya dulu.
0: Oke guys, kita mau bahas tentang animasi Moana.
1: Mm-mm.
0: Jadi ini kan salah satu pengisi suaranya ini Dwayne Johnson.
1: Yes.
0: Itu
1: Dwayne
0: Johnson ini pemain WWE.
1: Iya, yeah, yeah, The Rock.
0: The Rock. Yeah. Ini katanya itu bakalan lanjut ke.
1: Kalau pakai baju jangan lupa pakai The Rock ya.
0: The Rock. Berlanjut ke film ketiganya sebagai skill terbaru dari petualangan musikal bertema samudra.
1: Yes, cuman
0: yeah.
1: Ya, mereka ini bakal bahas lebih detail lagi nanti setelah okay. Film live actionnya Moana itu rilis.
0: Ada film live action.
1: Besok. Yeah, yeah. Ini kan yang sequel kedua udah mau rilis kan 10 Juli. Tapi kata Dwayne Johnson ini sudah ada pembahasan tapi akan lebih detail lagi nanti setelah rilisnya
0: setelah
1: Moana
0: rilisnya.
1: Ini.
0: Oh, iya sih, ya kan ya harus fokus
1: dulu sama jangan, yang mau rilis. Jangan ditumpuk-tumpuk pusing.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar. Kalau ngomongin sejarahnya nih ya kan. Kalau ngomongin film
1: sejarah
0: Moana.
1: Sejarah apanya dulu nih?
0: Sejarah film Moana.
1: Oh, ya. Kirain sejarah penghasilannya.
0: Salah satunya, ya kan? Kalau ngomongin film ini nih, pendapatannya itu sampai 680 juta US dollar di box office global. Ini di tahun 2016.
1: Cuman 680.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti
0: dan,
1: itu.
0: Dan film ini juga booming di Disney Plus, ya, dan masih jadi salah satu judul streaming yang paling banyak ditonton saat ini di Disney Plus.
1: Iya, betul sekali. Ya. Ini memang pertama kali untuk Moana 2 ini dikembangkan sebagai film streaming ya,
0: ya.
1: Awalnya untuk Disney Plus, tapi kemudian film itu diubah menjadi film layar lebar.
0: Nah, ya.
1: Nah kalau sama semuanya sebenarnya ini tuh kalau menurut tim produksinya keputusan merubah menjadi film layar lebar itu termasuk keputusan yang tepat gitu loh.
0: Iya.
1: Karena Moana 2 ini dibuka saat Thanksgiving di 2024 dan mencetak rekor pendapatan pembuka di 225 juta US dollar dan berkembang nih menjadi perolehan box office global 1,059 miliar US dollar.
0: Setara 1 triliun enggak sih?
1: Iya banyak yeah, ini mah.
0: Triliun kan?
1: Nolnya banyak
0: nolnya.
1: Ini mah. Aduh, yeah. Kalau kamu punya uang segini buat apa, Jar?
0: Hah? Oh, jelas.
1: Jalankan
0: diri.
1: Semuanya itu calon, semuanya itu calon.
0: Calonkan diri menjadi pengusaha.
1: Oh gitu.
0: Bukan yang lain.
1: Oh, perlu mencalonkan ya?
0: Enggak perlu sih. Oh. Ya, yeah, tapi kalau
1: satu tim enggak sih?
0: Kan cita-cita kita ya.
1: Iya. Udah kita udah punya rancangan.
0: RAB-nya sudah ada.
1: Sudah.
0: Jadi Dan Jensen ini ya dan juga Only Carl Cravalho ya ini diharapkan bakal kembali untuk mengisi suara dalam film ketiga ya sebagai Maui dan juga karakter pahlawan perempuan Polinesia yang jadi pusat cerita di film ini.
1: Iya si Moana ini
0: ya.
1: Benar. Mungkin sahabat pembangun juga sudah tahu kalau Moana ini itu kan putri kepala desa ya yang punya kemauan yang cukup keras sekali gitu. Nah film itu menunjukkan perjalanan dia itu yang berliku-liku dan juga sebenarnya itu titik beratnya itu di ya keteguhan hatinya.
0: Keteguhan hati.
1: Gitulah.
0: Gak mau menyerah.
1: Gak mau menyerah.
0: Keras
1: dia.
0: Kepala orangnya. Ya.
1: Ya ala-ala Gen Z lah ya.
0: Iya. Tapi ini dia ke hal yang sangat positif sekali. Betul. Untuk memakmurkan rakyatnya itu tadi.
1: Oh, okay,
0: ya
1: okay,
0: kan?
1: Okay, okay.
0: Ya seperti ya. Itu ya. Seperti apa nanti ya kita akan pantau terus. Ya, untuk
1: apakah nanti akan ada yang dirilis?
0: Yes.
1: Setelah Moana rilis, Moana kedua rilis ini apakah nanti akan ada pernyataan resmi tentang Moana ketiga?
0: Nah, kita
1: kayaknya
0: aja.
1: Kita jangan berharap dalam waktu dekat dulu deh.
0: Belum.
1: Ya. Fokus nonton yang kedua dulu aja nih. 10 Juli
0: rilis.
1: Ini loh, kurang ya. Beberapa hari lagi
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar sekali. Kita tunggu aja ya guys ya. Jangan ya. Kemana-mana, tetap stay tune.
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, Radio Blambangan sepanjang waktu.
2: Cakep.
3: Ya, aku main.

0: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
1: Berobat dong ya. Takutnya
0: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
1: Please.
0: Yaudah, yuk.
2: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
1: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
3: Ayah sembuh!
4: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
5: Teringatku di masa lalu.
4: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Ita Alfia dan Era Shakira. Wording dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: masa muda emang seru, kompak abis.
1: Belajar bareng, gaul bareng,
2: keringetan bareng,
0: berenang bareng,
3: makan bareng,
4: digigit nyamuk juga bareng.
5: Tenang bro, gak bakal nularin HIV.
6: Tapi jangan coba-coba seks bebas
3: dan narkoba.
7: Bisa kena HIV AIDS, man.
8: Cegah HIV,
3: hindari seks bebas,
8: jauhi narkoba.
9: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. 88.1 FM.

0: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
1: Bapak, aku baru saja mangoli. Menikah, keluargaku beresiko ini.
2: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
1: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
3: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
4: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
5: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
6: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
8: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
9: Ini daging sapiku.
10: Ini dagingku.
9: Ini daging sapiku.
11: Yah, daging sapinya habis.
10: Lihat-lihat.
9: Ini buah apa tuh?
12: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
13: Ragam protein bikin otak cerdas.
14: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
12: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
15: Cie-cie.
14: Ayo santap masakan kaya protein.
12: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
15: Ayo sukseskan keragaman protein.
16: Hey, mari bergoyang.
17: Saya Rizky Kinos.
18: Aku Nikta Gina.
17: Udah siap belum?
18: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Radio Blambangan sepanjang waktu.
17: Cakep.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 6 Juli 2026 bersama saya Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Risma Suara Gresik. Pemkab Gresik dukung pengungkapan sindikat narkoba jaringan internasional.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Polda Jawa Timur. Dukungan tersebut ditujukan melalui kehadiran Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif dalam konferensi pers pengungkapan sindikat narkotika jaringan internasional di pergudangan Bisland, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, Kamis 2 Juli 2026 lalu. Dalam operasi gabungan ini, aparat berhasil mengungkap penyelundupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid atau cannabis bud asal Thailand yang dikirim melalui jalur perdagangan internasional melalui sebuah gudang di Gresik. Kepala BNNRI Suyudi Ariyoseto menyebut pengungkapan ini menjadi kasus pertama di Indonesia yang mengungkap penyelundupan cannabis bud melalui kontainer dengan memanfaatkan dokumen kepabeanan resmi sebagai modus penyamaran. Kehadiran Wakil Bupati Gresik dalam konferensi pers tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Gresik terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun, buka Teras Kriya 2026, PLT Wali Kota Madiun ajak UMKM siap dukung kota pariwisata.
3: PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun membuka secara resmi Teras Kriya 2026 di Gedung Dekranasda Kota Madiun mengusung tema kreativitas tanpa batas, produk lokal berkualitas. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi, edukasi, dan kolaborasi bagi UMKM, industri kecil menengah atau IKM, serta komunitas kreatif di Kota Madiun. Teras Kriya berlangsung selama 3 hari dan diikuti 30 pelaku IKM dan UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Berbagai kegiatan turut digelar mulai dari bimbingan teknis implementasi standar industri hijau, talk show, workshop kerajinan, sharing session, hingga lomba mewarnai anak sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengatakan Teras Kriya tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga memperkenalkan Gedung Dekranasda sebagai ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berjejaring, dan mengembangkan usahanya. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke rekan Reza Desti dari Suara Ngawi. Peringati Hari Jadi Ngawi ke-668, Pemkab komitmen menjaga dan melestarikan hasanah budaya adiluhung.
4: Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan diboyongnya pusaka keris Kanjeng Kiai Prikesit, prosesi sakral yang berlangsung di Pendopo Wediagraha pada Rabu 1 Juli kemarin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mewariskan khazanah budaya adiluhung sebagai bagian dari identitas dan perjalanan Kabupaten Ngawi. Keris Kanjeng Kiai Prikesit dihadirkan sebagai piandel agung sekaligus melengkapi 4 pusaka daerah yang telah dimiliki sebelumnya, yakni 2 pusaka tombak dan 2 pusaka songsong. Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan pemboyongan pusaka tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Melalui pemboyongan pusaka Kanjeng Kiai Prikesit, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila berakar pada identitas budaya, semangat inovasi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya ada rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung, gelar doa bersama. Pemkab Tulungagung harapkan pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan bahwa doa bersama bukan sekedar tradisi, melainkan pondasi moral dalam membangun pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif. Hal itu disampaikan saat menghadiri doa bersama membangun harmonisasi dan kolaborasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung Agung di Peringgitan Pendopo Wongasarum Kusumani Bongso. Kegiatan rutin setiap malam Jumat Legi menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung. PLT Bupati juga mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tata kelola yang baik, tetapi juga oleh harmonisasi, integritas, dan kolaborasi antar lembaga. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kebersamaan agar mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta mewujudkan Tulungagung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Eko Utomo, RGFM, Tulungagung.
1: Dukung swasembada pangan, Wakil Bupati Pasuruan gelar aksi tanam padi serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan.
6: Pemerintah bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2, Kamis pagi 2 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pantauan di lokasi, aksi ini dipimpin Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, dan diikuti oleh para petani, termasuk juga para undangan kehormatan, diantaranya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Edi Paripurna, anggota DPD RI, Evi Zainal Abidin, dan Ketua DPD Tani Merdeka Jawa Timur, Imron Rosadi. Kegiatan yang mengusung tema Melangkah Bersama Mempertahankan Swasembada Pangan, menurut Gusobi, tak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas.
7: Saya berharap nanti terus ada kesinambungan nih, bukan hanya acara seremonial saja. Nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu pemerintah pusat dalam hal mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winario Sujoko, mengatakan kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Informasi selanjutnya ada Oza Ahmad dari Persada Kabupaten Blitar. Tingkat okupansi hotel di Blitar anjlok. PHRI minta regulasi segera diterbitkan.
8: Tingkat hunian hotel di Blitar Raya mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Blitar, menilai selain adanya dampak efisiensi anggaran, menjamurnya kos harian yang beroperasi layaknya hotel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya okupansi hotel di Blitar Raya. Sekretaris PHRI Blitar, Reza Hasim, mengatakan rata-rata okupansi hotel yang sebelumnya berada di kisaran 60-70%, saat ini hanya ada di kisaran 30% saja. Kondisi itu dirasakan hampir seluruh hotel yang tergabung dalam PHRI Blitar Raya. Menurut Reza, saat ini semakin banyak kos harian dengan kapasitas puluhan kamar yang dipasarkan melalui berbagai aplikasi pemesanan. Bahkan ada kos harian yang memiliki hingga 50 kamar dan juga menerima tamu seperti hotel. Namun dinilai belum memiliki ketentuan yang sama sebagaimana usaha perhotelan. Pihaknya menjelaskan, hotel harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan serta kewajiban perpajakan. Sementara itu, keberadaan kos harian yang beroperasi sebagai penginapan dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang apabila tidak diatur dengan regulasi yang jelas. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
1: Kita bergeser ke RSL Nganjuk, ada rekan Reni Kristi membawa kabar, kabel fiber optik Semrawut, Pemkab Nganjuk gotong royong tertibkan jaringan telekomunikasi bersama 16 ISP.
9: Gerakan gotong royong penataan jaringan telekomunikasi yang digelar pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama 16 penyedia layanan internet atau internet service provider atau ISP mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai langkah tersebut membawa perubahan nyata dengan merapikan kabel fiber optik yang selama ini semrawut, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Salah seorang warga, Cahyo, mengatakan penataan kabel membuat lingkungan terlihat lebih tertib. Ia mengungkapkan selama ini masih banyak kabel putus yang dibiarkan tanpa perbaikan, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab saat terjadi gangguan. Cahyo berharap pemerintah terus melakukan pengawasan secara berkala serta memastikan setiap pemasangan tiang telekomunikasi dilakukan melalui koordinasi dengan lingkungan dan sesuai perizinan yang berlaku. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Kirana Nisa dari Radio Mardika Kota Blitar. KPU Kota Blitar catat penambahan 667 pemilih baru pada pemutakhiran data bulan 2 2026.
10: KPU Kota Blitar kembali melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Hasil rekapitulasi disampaikan dalam rapat pleno di Aula KPU Kota Blitar Kamis 2 Juli 2026. Dwi Hesti Ermono, Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dikonfirmasi reporter Rifanu Kusnadi mengatakan, jumlah pemilih di Kota Blitar kini mencapai 123.331 orang. Jumlah itu terdiri dari 60.203 pemilih laki-laki dan 63.128 pemilih perempuan. Dibandingkan rekapitulasi triwulan 1 tahun 2026, terjadi penambahan sebanyak 667 pemilih dari sebelumnya 122.664 pemilih. Menurut Hesti, kenaikan jumlah pemilih dipengaruhi bertambahnya warga yang telah berusia 17 tahun serta masyarakat yang pindah domisili ke Kota Blitar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Senin 6 Juli 2026. Saya Anissa beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Lomba Radio memainkan musik hits di Banyuwangi.
12: Aduh, sayur. Gak apa-apa ya, bukan?
13: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin. Makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
12: Apa kenyangnya?
13: Loh, anakku mana?
14: Jangan rupi sembarangan.
13: Bu Bidan.
14: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.
13: Oh ala, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
14: Iya.
13: Sini nak, aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
15: Salah, benerin.
13: Bubur, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
16: Jalankan plan A.
17: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
18: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
19: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: maka sempurnakanlah ikhtiar. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, karena ikhtiar adalah ibadah. Saya sudah datang ke sini, saya sudah ke situ, kok tetap enggak ada. Malah yang kepikir saya jual sepeda. Sepeda itu emang rezeki dari Allah untuk dijual. Tapi itu kan hadiah dari AA. Saya kan bukan pemberi, Allah yang ngasih. Hanya saya kebagian banyak gaya aja. Aslinya rezeki dari Allah, disiapkan untuk apa? Untuk saat sulit dijual. Cirinya apa? Lapang hatinya ketika ngejual. Jual. Barang sudah habis, Allah tahu tidak? Tiba-tiba ada teman, udah pakai aja lah uang saya nih. Mudah bagi Allah, tapi saya belum tentu bisa bayar. Ya udah kalau gitu halal, beres dah. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang terbuka hatinya, memberikan zakat malnya kepada kita. Jangan takut hadirin. Allah tuh menguasai setiap makhluk, menguasai setiap kejadian, menguasai setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhtiar sesudah kita berprasangka baik, ikhtiar sesudah sambil kita perbaiki sholat, sedekah, ngaji, zikir, istighfar, ya, nanti Allah membimbing. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Hasil tidak hasil, kita sudah sukses. Kalau sudah berprasangka baik, sudah ibadah, sudah doa, sudah ikhtiar, tenang saja. Tidak harus kita mengerjakan ini langsung keluar dari tempat itu. Kita tidak ngatur Allah hadirin. Kita ikhtiar itu ibadah. Saya sudah begini, tapi belum datang juga. Saudara udah dikasih rezeki. Mana rezekinya gak nambah? Rezekinya saudara sekarang makin yakin. Rezekinya saudara bisa tahajud. Rezekinya saudara sekarang baca Quran terus. Rezekinya saudara tiap waktu istighfar terus. Orang banyak yang dikasih dunia, belum tentu dikasih yang tadi. Tapi saya kan perlu. Tenang, ada waktunya. Ada waktunya. Nabi Yusuf waktu kecil dikecemplungin, ada waktunya keluar dari sumur. Di penjara ada waktunya dikeluarkan dari penjara. Nabi Musa dikejar musuh, ada waktunya ngetuk lautan supaya terbuka. Nabi Ibrahim ada waktunya api itu jadi dingin. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu, jalanin saja terus ya. Tetap berprasangka baik, tetap ibadahnya bagus. Tadi SSC, SSQ. Saya tadi SSC ya. Jadi curan dong. SSQ. Cute. Nah, T-nya apa? Tobat ya. Enggak apa-apa, ngarang barusan ya. Perbanyak istighfar. Tadi ada yang ketinggalan ya. Pasangannya adalah sholat, sedekah, Quran, tobat. Jadi SS cute. Udah gak usah rewel, Allah lihat kok. Allah tahu kita pontang panting sana sini. Gak usah ngeluh, gak usah mengeluh, gak usah merasa udah berbuat. Tenang saja, ya lakukan saja. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jauhi maksiat. Berhenti banyak bicara. Pokoknya zaman Indonesia susah. Daripada banyak ngomong, mending banyak zikir. Banyak istighfar. Mau ngomongin apa? Hah? Tapi ah, itu MBG diam. Kalau ngomongin ABG boleh, Abdullah Gymnastiar, doain bukan diomongin. Sedikit saja tahunya. Lebih baik fokus ke Allah, ya. Jangan buang waktu. Setiap detik akan berpengaruh dengan nasib kita. Setiap detik yang dipakai taat akan mempengaruhi takdir kita. Jauhi maksiat. Jangan segala dilihat, karena setiap dosa akan kembali menjadi bencana bagi kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Tenang hadirin. Kepada yang menyimak, saya bicara bukan sebagai menteri, bukan sebagai ekonom, bukan sebagai politikus, bukan sebagai aktivis demo. Saya berbicara sebagai seorang yang diamanahi berdakwah di pesantren. Jangan campur adukan dengan yang diberikan amanah berbeda. Saya sedih melihat tayangan ketika ada orang yang mengatakan mau dolar 16 ribu, mau dolar 8 ribu, sama pemberi rezekinya adalah Allah. Itu perkataan benar. Tapi di ujungnya, tapi katanya kata-kata ini menyesatkan. Kalau yang berbicara itu sedang mengajarkan tauhid, menyesatkan apanya? Kalau sebagai orang biasa seperti kita, mau melakukan apa kita ini? Mau melakukan apa? Justru kita harus melakukan yang tadi, supaya nanti kalau kita melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Rakyat sekarang disuruh demo-demo gimana? Kan? Rakyat tidak juga bisa makan dengan demo. Apakah dengan demo yakin akan selesai? Tapi urusan yang mau demo, mungkin itu couplingnya di sana. Cuma coupling saya adalah saat ini membantu jamaah khususnya umat Islam untuk lebih kembali ke Allah, karena takwa lah yang jadi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah, Allah cukupi. Kalau sudah serius begini, kalau saya memang harus berbuat sesuatu, asal Allah yang nuntun, ah insya Allah jadi solusi. Mungkin tiba-tiba bicara dengan siapalah yang dan dengan izin Allah bisa menjadi solusi. Tapi kurang bagaimana ekonom di Indonesia. Kampus fakultas ekonomi sangat banyak, para pakar ekonomi sangat banyak, tapi bukan pakar yang bisa menyelesaikan. Ketakwaan dan ketawakalan. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak mau bertanya tentang kajian barusan. Setelah kita melakukan sholat sedekah, Quran dan taubat, itu kadang kenapa tiba-tiba ada rasa kayak capek gitu? Ya kok nggak beres-beres nih cobaannya misal gitu. Terus kenapa itu terjadi? Terus gimana sih langkah yang perlu dikerjakan? Soalnya kalau ditanya pasti kita nggak boleh lepas dari rahmat Allah kan gitu. Tapi ada rasa yang kayak capek gitu nggak gitu?
0: Ya udah jangan ada, berhenti aja Pak. Coba Bapak rasain kalau berhenti. lebih pedes enggak? Ada juga yang begini, saya sudah sedekah, saya sudah doa, tapi tadi saya keserempet ojek. Kok bisa ya, Bapak tahu gak kalau Bapak gak sedekah, yang nyerempet tronton, Pak. Tapi Bapak kalau mau berhenti, berhentilah, Pak. Gak mau, ya terusin. Jadi Bapak mau apa? Capek ya, Bapak? Gak usah kalau capek, Pak. Pak, istiqomah itulah kamar karomah. Adwa muhawa inqal. Terus saja lakukan. Allah melihat kok yang kita lakukan. Allah tahu kok keadaan kita. Tahu persis. Lebih tahu dari kita sendiri loh, Pak. Allah udah tahu kesempitan kita, rasa sakit kita, kepedihan kita. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segalanya lebih tahu dari kita sendiri. Jalanin aja, Pak. Sibuk aja zikir. Bapak bisa bayangkan yang di penjara Israel itu, Pak. Enggak ada siapa-siapa. Tapi kalau yakin ada Allah, sedangkan makhluk-makhluk jahat yang menyiksanya juga makhluk ciptaan Allah juga, Pak. Jalanin saja. Terus pasrahkan urusan ke Allah. Gitu, Pak.
2: Ada waktunya. Ada waktunya.
0: Kalau malam lagi gelap, jangan nunggu-nunggu pagi, Pak. Tahajud aja. Nanti gelap malam itu ternikmati. Nanti pagi itu ada waktunya. Ya, wah, betul, Pak. Itu bisikan setan. Nah, sekarang Bapak makin ngerti kan? Ya udah. Terserah Bapak.
1: Kasih ya.
0: Insya Allah, Pak. Allah juga yang menguji dengan setan itu ngebisikin. Ya, setan cuma bisa ngebisikin aja, Pak. Ada lagi? Silakan, Pak. Saya mohon izin minum, boleh? Langsung silakan, Pak. Mangga, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya tadi mendengar membicarakan masalah keyakinan kepada Allah. Ya, memang saya juga yakin segala sesuatu itu Allah yang anukan, Pak. Tapi menurut saya, ini tuh saya kadang-kadang berapa persen saya yakinnya ke Allah. Hanya saya yang bisa menilai. Tapi kalau saya menilai Agim, mungkin Agim sudah 100% yakin. Tapi saya juga yakin kepada Allah. Tapi saya nggak tahu berapa persen keyakinan saya ke Allah. Tadi juga Pak A.A. nyebutkan sholatnya harus berikan sholat ya, Pak. Tapi sholat juga kadang-kadang tuh ada gangguan, Pak. Selalu ingat apa-apa aja, nah. Jadi khusus. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya saya yakin 100% adanya segala sesuatu adanya Allah. Kedua, gimana caranya supaya saya juga sholat itu betul-betul khusus, Pak. Saya minta penjelasan dari sekian saja, Pak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya bisa yakin makin mantap, bagaimana supaya sholat bisa khusyuk, begitu ya, Pak. Saya masih lemah kalau membandingkan keyakinan yang ada sekarang dibanding dengan guru saya. Sebetulnya beliau usianya sama, tapi Masya Allah, mungkin baru nilainya 3. Nah, guru saya ini nilainya 8 gitu, Pak. Seumur. Nah, gurunya guru, Masya Allah. Kebayang bagaimana para sahabat Nabi. Mantap. Apalagi Rasulullah, ya. Tapi yang penting begini, Pak. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menghujamkan keyakinan ini. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah. Saya sendiri tidak tahu hati saya seperti apa. Di mana? Allah muqallibal qulub. Jadi yang paling kita lakukan sekarang, bagaimana caranya supaya Allah menguatkan keyakinan kita. Gitu kan? Halo? Kalau kita merasa kita bisa yakin, udah salah juga. Kita diberikan keyakinan oleh Allah. Liyajdadu imanan ma'a imanihim. Kan gitu kan? Ustaz, tolong bukakan surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Al-Baqarah yang awal, Ustaz, tahu kan? Yang minta maaf. Ya, wa idh qala Ibrahim, yang tentang Allah bertanya, apakah kamu tidak percaya? Itu di halaman berapa ya? Oh, bedanya saya dengan Ustaz Adi Hidayat ini. Ini di halaman berapa ya? Juz han? Juz 3. Mim
4: 260. Al-Baqarah ayat 260.
0: Al-Baqarah 260. Nah, ini yang di atas ya kan?
4: Betul. Nah. Baca.
0: Baca, Ustaz. Maaf.
4: Al-Baqarah

0: Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dengan Ibrahim, dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
1: Ini memang Nabi Ibrahim ini ke Allah tuh. Bayangkan, qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Mauta, ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya gitu? Percaya, ya Allah, cuma ingin tenang. Nah, yakin itu tenang. Jadi minta ke Allah, diperlihatkan airnya burung, dipot-pot, dimatikan, di apa, cincang, disebar ke 4 bukit, lalu dipanggil jadi burung lagi. Ah, tenanglah. Kita tidak usah melakukan yang sama, ya, beda level. Tapi ayam bisa, ya. Cincang dulu jadi sate, ngumpul lagi di perut kita, ya. Satu, harus minta ke Allah, Pak. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan.

0: Di mana tinggal, Kang? Ciamplas. Ciamplas itu sesudah Batu Jajar, Cililin ke sana ya. Berapa jauh dari sini? Han? 1 jam setengah. Beliau setiap asar ada di sini. Ada lagi biasanya yang di sini satu dari Jakarta. Berhenti pulang kantor, kemudian naik. Padahal beliau termasuk salah seorang eksekutifnya. Naik ke travel sampai di sini. Nanti jam 9 selesai, cepat-cepat naik travel lagi pulang ke Jakarta. Allah melihat ikhtiar ini. Allah tahu capeknya, Allah tahu sedang keluar biayanya. Itu bekal. Ada manfaatnya gak sih pulang pergi ke sini? Kenapa ada terus ke sini? Coba.
1: Untuk mengecas.
0: Ngecas. Oh, jadi pulang dari sini
1: full lagi.
0: Oh, kambuh lagi ya. Berapa lama ini di sini charger ini efektifnya?
1: Kalau efektif sih ya harusnya sampai mati patuloh.
0: Oh. Lalu sesudah pengajian berapa lama nih baterainya nih? Mencerang.
1: Saya masih lemah, paling 3-4 hari ya.
0: Oh, 3-4 hari udah low bed lagi ya.
1: Makanya pengen buru-buru hari Kamis lagi ya.
0: Oh, jadi hari Selasa udah low bed ya. Bagus. Lumayan. Gimana yang tidak dicas ya? Betul? Makasih. Ada efeknya tidak dengan pengecasan begini?
1: Efek baik, Pak.
0: Apa efek kalau banyak? Apa aja?
1: Jadi efeknya itu lebih tenang,
0: lebih
1: sadar kalau rezeki itu diatur, hidup itu diatur, jadi lebih rileks, Kak.
0: Kan ini usahanya bisnis sekarang gimana nih bisnis? Nah, lagi untung ya.
1: Kalau untuk duniawi sih agak ribet. Tapi ya, kalau setelah ini, setelah mendengarkan kejadian kayak gini, rileks aja gitu.
0: Jadi rileks ya.
1: Jadi tenang aja.
0: Tenang. Nah itu yang paling mahal. Keyakinan itu kata Nabi Ibrahim juga kan, supaya tenang. Baik, terima kasih. Jadi harus terus dicas, Pak. Kalau tidak ngaji gak bisa. Syariatnya. Lalu apalagi, nah yang Allah suka itu mujahadah, Pak. Seperti Nabi Ibrahim tadi, melakukan sesuatu. Ini kan asalnya kita percaya ke Allah itu namanya ilmul yakin. Ini belajar nih. Ini ketinggiannya ilmul yakin. Tapi kalau sudah seperti Nabi Ibrahim memberiat itu namanya ainul yakin. Nah, misalkan kita sedekah, iya, dengan sedekah ternyata rezeki saya jadi nambah. Oh iya, dengan baca Al-Baqarah ternyata di rumah jadi lebih tenang. Namanya ainul yakin. Sudah melihat buah dari janji Allah. Dilihat, kalau hakul yakin ini tertinggi, Pak, adalah hati yang sudah selalu merasa dilihat Allah. Ini tinggi derajatnya. Ngejar ainul yakin aja sudah luar biasa. Jadi kita sedekah tuh tahu nih, ini pasti ada buahnya. Tentang sholat belum khusyuk, itu Bapak nyindir saya ya. Nanti lagi apa ya bahasannya. Ibu-ibu, satu pertanyaan. Bapak mau nanya juga. Segini deketnya. Ya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi perkenalkan, saya nama Hajar Aswadi dari Makassar. Kalau jadi bilang ada yang dari Jakarta dianggap jauh, jadi saya tentu yang lebih jauh,
0: Pak. Oh iya, Pak. Oh, Pak, jauh sekali, Pak.
2: Ya. Jadi tadi ada yang mengganjal dalam saya pada saat menjelaskan tentang keyakinan. Dalam berdoa itu biasa orang selalu menggunakan kalimat perintah. Misalnya di dalam doa di mana orang selesai melaksanakan salat duha, berdoa doa rizki jika ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka keluarkanlah. Fa in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrij, dan seterusnya. Itu seolah-olah Tuhan diperintah. Apa tidak lancang kita berdoa semacam itu? Seolah-olah Tuhan diperintah, berikan rezeki, panjang

0: seterusnya. Itu yang pertama.
1: Sudah satu aja dulu Pak ya. Tadi juga satu gak tuntas jawabannya. Pak, kalau doa itu dituntunkan oleh Rasul, kita berdoa itu bukan memerintahkan Allah. Kita doa itu ibadah. Ibadah itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Kalau Rasulullah melakukan itu, ya lakukan saja. Karena bukan ngasih tahu Allah, apalagi memerintahkan. Tapi itulah yang dicontohkan. Gitu Pak. Ya Allah tolonglah saya. Kan jadi nyuruh ke Allah, ya enggak? Tapi memang Allah suka sekali dengan doa itu. Sepanjang hatinya tahu kita ini enggak punya apa-apa, Allah yang punya. Doa yang banyak ya Pak ya. Nanti tiga yang terjadi Pak. Satu, dikabulkan seperti yang kita minta. Kok saya enggak dikabulkan? Tetap untung. Musibah yang setara dengan doa kita nanti dihilangkan oleh Allah. Yang misalkan harusnya digigit dinosaurus ya. Nah, jadi bapak yang makan dinosaurus. Astagfirullah. Gak boleh bohong dalam bergurau. Jadi walaupun gak wujud Pak, sebetulnya ada yang terjadi Pak. Musibah yang akan menimpa jadi gak jadi. Bapak gak dapat uang yang bapak inginkan, padahal perampok gak jadi. Lihat bapak tuh jadi enek aja gitu ya. Jadi dia gak jadi. Atau yang ketiga, ya itu disimpan di akhirat. Nanti bapak waktu yaumal hisab kaget. Ini apa? Kenapa saya pahalanya banyak? Nah itu pahala doa. Jadi siapa satu lagi di sini? Ada Daya. Terima kasih. Wah, bapak tanya ini aja yang depan ya. Hari ini saya diberi nikmat oleh Allah, bahagia juga sedih karena mau wisuda santri berapa tadi? 460. Sebetulnya wisuda itu simple, sebagian hanya tinggal dikasih ya atau kasih ini, tapi rasanya ingin lebih dari itu. Kenapa? Karena orang tua santri dulu datang menitipkan. Jadi wisuda itu ada yang bagian ngasih kalung dan saya bagian silaturahim. Berterima kasih dan mohon maaf serta ikut ya ngobrol mendoakan. 460. Kalau masing-masing semenit berapa tuh? 460 menit dibagi itu. Jadi berapa jam? Dipotret, senyum, basa-basi, bukan basa-basi sih, ngobrol, terima kasih, oh, macam-macam sekali itu. Ah, anak saya sudah 3 sekolah di sini, saya juga dulu mahasiswa di sini, wah macam-macam. Dan menarik sekali dan Masya Allah itu membahagiakan. Asli capek Pak, berdiri 3 jam dipotret ya. Nyapa, sok aja bapak ketemu dengan 460 orang yang masing-masing ngobrol, apa kabar? Tapi wajah saya berubah tidak? Bahagia Pak. Doakan anak saya mau kesini. Doa saja, ya Allah. Memang sepulangnya hadirinnya diurut dari sini. Ternyata walau fisik capek ya, tidak bisa dipungkiri 3 jam berdiri kadang duduk ngobrol dipotret itu bukan hal yang ringan untuk usia 65 tahun. Tetapi bahagia melihat orang disapa, bisa itu beda Pak. Rasanya lelah itu cuman fisik, dipakai tidur bisa. Tidur tadi ya, diurut sebentar terus tidur, bisa ceramah lagi seperti ini. Ternyata yang menderita tuh capek hati. Benar? Ya saya berharap diterima lah oleh Allah. nyapa, memohon maaf dan mendoakan itu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Kalau nanti harus sibuk, sing ikhlas gitu. Jangan sampai sibuk, gak dapat pahala, bahkan capek hati.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buat apa tuh?
6: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Cheese,
11: kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
12: Iya nih, kenapa ya?
11: Jangan-jangan kamu anemia.
12: Anemia, terus gimana?
11: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
13: TTD, Kellen?
11: Nah itu.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
1: Berobat dong ya. Takutnya
0: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
1: Miss.
0: Yaudah, yuk.
2: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
1: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
3: Ayo sembuh!
4: Duh, Pak, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
5: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
4: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati, sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
5: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
4: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
5: Iya.
6: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
7: 88.1

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Program siar kita goyang suka-suka makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Blambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bian, hadir di program siarnya goyang suka-suka makin digoyang makin asik, hadirkan komposisi manis lagu-lagu dangdut, lagu gendang gempol dan musik dari Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update yang terbaru menemani sahabat Blambangan hingga berada di posisi 8 malam.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif, masih di program siar kita goyang suka-suka, makin digoyang makin asik malam hari ini hingga nanti merapat ada di posisi 8 malam ya. 2 jam lamanya komposisi manis lagu-lagu dangdut, lagu gendang kempul yang sudah disiapkan musik director saya Rano Prasetya akan hadir di ruang dengan Anda sahabat ya. Sahabat Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ini mendampingi Bupati Pupi Syandani melepas ekspor kurang lebih 270 ton ikan sarden produksi dari Banyuwangi ke berbagai negara dengan total nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Ternyata sahabat produk ini dikirim menggunakan 10 kontainer menuju pasar Eropa, Afrika dan Uni Emirat Arab, Tanzania, Lebanon bahkan Kamboja gitu ya. Kalau boleh dikatakan produksi ikan sarden ini diproduksi oleh PT Pacific Harvest Indonesia, perusahaan yang memfokuskan pada olahan makanan laut dari Kecamatan Muncar Banyuwangi. Hadir di pelepasan ekspor adalah Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, owner Pacific Harvest Aminoto dan Direktur Marketing Pacific Harvest Shirley Indrawati Aminoto. Bahkan Khofifa sendiri menjelaskan kalau ekspor ini menjadi bukti industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi yang terus berkembang gitu ya. Nah, meningkatnya permintaan ikan siap saji di pasar global menjadi peluang yang harus bisa dimanfaatkan pelaku industri nasional. Direktur Marketing PT Pacific Harvest Indonesia, Shirley Indrawati Aminoto menjelaskan kalau ekspornya ini terdiri dari 10 kontainer, masing-masing isinya adalah 27 ton sarden. Bahkan perusahaannya selama ini telah mengekspor produk ke berbagai kawasan, mulai Eropa, Afrika, Asia, hingga Timur Tengah ya. Meskipun biaya logistik ekspor khususnya kawasan Timur Tengah meningkat tajam, semula $700 per kontainer, saat ini menjadi $5,000 Amerika Serikat akibat apa situasi geopolitik. Dan dijelaskan kalau perusahaan tetap mampu menjaga kinerja ekspor karena apa, memiliki pasar yang tersebar di banyak negara ya. Bahkan Shirley menjelaskan kalau perusahaan ini akan membuka pasar baru antara lain ada Meksiko, Korea Selatan, Portugal, Spanyol dan beberapa sejumlah negara Amerika Latin gitu ya. Tujuannya apa sahabat Blambangan, malam ini informasinya adalah sebagian dari strategi memperluas ekspor produk olahan hasil laut dari Kabupaten Banyuwangi. Bahkan di ekspor itu Gubernur Jawa Timur juga meresmikan pabrik kemasan kaleng PT Sunrest Masami Internasional yang ada di Muncar yang memang menjadi pemasok kaleng bagi industri pengolahan hasil laut di Muncar dengan tujuan ekspor ya. Dan pabrik PT Sunrest Masami Internasional sendiri memiliki kapasitas produksi sekitar 50 juta kaleng per bulannya atau sekitar 600 juta kaleng per tahunnya. Dan nilai investasi fasilitas ini mencapai 200 miliar dengan menyerap sebanyak 200 tenaga kerja.

Dari informasi DPRD Kabupaten Banyuwangi, sahabat Blambangan, DPRD Banyuwangi menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang laporan pertanggungjawaban LPG pelaksanaan APBD 2025 gitu ya, menjadi peraturan daerah atau Perda melalui forum rapat paripurna. Nah, dari informasi yang didapatkan di program siar kita malam ini, gue yang suka-suka, rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ruliono, bahkan hadir Bupati Pukves Yandani, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo, dan segenap jajaran OPD Kabupaten Banyuwangi. Di kesempatan itu, sahabat, Bupati pun juga menyampaikan ini terima kasih dan apresiasi tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan dan seluruh anggota dewan yang tentunya telah bekerja keras merampungkan pembahasan Raperda krusial gitu ya. Karena setelah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 itu disetujui DPRD, selanjutnya ini nanti akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda. Nah, sahabat Blambangan, Bupati Ipuk juga berkomitmen ini akan terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bahkan disebutkan Banyuwangi saat ini telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintahan daerah sebanyak kurang lebih 14 kali berturut-turut gitu ya sejak tahun 2012. Nah, ditegaskan ini adalah konsistensinya Banyuwangi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Bahkan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliono ini menjelaskan apresiasi terhadap jajaran kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dipesan agar pelaksanaan APBD tahun 2026 semakin baik. Yang penting adalah evaluasinya yang harus ditingkatkan, yang masih kurang untuk diperbaiki, tetapi diyakini dengan kerja keras dan kolaborasi tahun 2026 ini diharapkan bisa untuk lebih baik lagi ya. Masih di Goyang Suka-Suka, komposisi lagu dangdut, lagu kendang kempul, musik dari Jawa masih dihadirkan di ruang dengar Anda. Saya hadir selama kurang lebih 2 jam hingga merapat di jam 8 malam.

Untuk kesian kalinya, sahabat Blambangan, kolaborasi sering kali dilakukan di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah kolaborasi yang terbaru, yakni Universitas Airlangga atau UNER dan Pemkab Banyuwangi ini memperkuat pendidikan dokter spesialis dan layanan kesehatan daerah gitu ya. UNER atau Universitas Airlangga menjalin kerjasama strategis dengan Pemkab Banyuwangi. Bahkan UNER mulai menyiapkan 2 RSUD di Banyuwangi, yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng sebagai rumah sakit jejaring pendidikan profesi dokter spesialis atau PPDS gitu ya. Kerjasamanya ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sahabat Blambangan oleh Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian bersama jajaran Bupati Ipuk Fesian Dani, Wakil Bupati Mujiono serta Direktur RSUD Blambangan dan Direktur RSUD Genteng. Nah, kerjasama ini adalah bagian dari penguatan pendidikan kedokteran di Banyuwangi. Setelah apa, kedua rumah sakit itu ditetapkan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa profesi dokter Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam atau FIKKIA UNER Banyuwangi ya. Bahkan menurut Rektor Madian, saat ini UNER sendiri masih memetakan kebutuhan layanan spesialis di Banyuwangi. Hasilnya, kajiannya akan menjadi dasar penentuan program PPDS yang dapat dikembangkan di RSUD Blambangan atau RSUD Genteng. Bahkan Madian mengatakan sejumlah layanan spesialis yang potensinya dikembangkan antara lain adalah penyakit dalam, onkologi, radiologi hingga layanan pendukung kemoterapi. Dan kajian itu juga mempertimbangkan kesiapan fasilitas rumah sakit serta ketersediaan tenaga medik spesialis dari Fakultas Kedokteran UNER gitu ya. Nah, pengembangan pendidikan kedokteran di Banyuwangi ini adalah bagian dari komitmen UNER gitu sahabat ya. Karena sejak membuka kampus di daerah Banyuwangi sendiri, komitmennya diperkuat dengan adanya program studi kedokteran FIKKIA UNER Banyuwangi yang sejauh ini juga masih terus berkembang gitu ya. Bahkan Bupati Ipuk sahabat menjelaskan kalau kerjasama ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan ya. Kenapa? Kolaborasinya juga diarahkan untuk meningkatkan dan bisa mengembangkan profesionalisme pelayanan kesehatan di rumah sakit dan tentunya keselamatan pasien sendiri.

Masih menginformasikan tentang kerjasama UNER dan juga Pemkab Banyuwangi, sahabat Blambangan, ternyata selain kerjasama, ini memperkuat pendidikan kedokteran dan kesehatan di Banyuwangi, UNER pun akan membangun gedung baru Fakultas Kedokteran gitu ya. Bahkan tujuan percepatan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam atau FIKKIA UNER Banyuwangi ada 4 prodi, yakni S1 Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Hewan, bahkan Aquakultur ya. Nah, di tahun 2014 sendiri ternyata UNER telah membuka Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Di Banyuwangi juga ada, bahkan bertransformasi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam FIKKIA UNER Banyuwangi di tahun 2023. Adanya penyerahan dokumen PKKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen perizinan dasar yang memastikan kalau lokasi bangunannya nantinya sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, penyerahan ini dilakukan dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di Banyuwangi dan juga Surabaya gitu ya. Nah, kegiatannya dihadiri oleh Rektor UNER sendiri, Profesor Dr. Muhammad Madian bersama jajaran, Bupati Pukfisian Dhani dan juga Wakil Bupati Mujiono. Nah, sahabat IPUK sendiri selaku Bupati Banyuwangi ini akan terus mendorong pengembangan kampus di Banyuwangi, termasuk FIKKIA UNER gitu ya. Kenapa? Kehadiran perguruan tinggi termasuk FIKKIA UNER bukan sekedar menambah institusi pendidikan saja, tetapi mesin pengungkit pembangunan daerah. Karena dari kampus ini berharap lahir dokter-dokter baru, tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, inovator yang bukan hanya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tapi juga mempercepat kenaikan kualitas SDM ada di Banyuwangi gitu ya. Bahkan Dekan FIKKIA UNER, Dr. Rahadian Indarto Suliso, ini menjelaskan komitmen UNER untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Banyuwangi. Sejak hadir di Banyuwangi di tahun 2014, kualitas pendidikan FIKKIA mengalami peningkatan. Bahkan pembangunan gedung baru, ini akan dilakukan di gedung FIKKIA UNER yang berada di Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri. Gedung ini akan digunakan untuk perkuliahan mahasiswa di Prodi Kedokteran dan juga Kesehatan Masyarakat.

Masih menginformasikan tentang kerjasama UNER dan juga Pemkab Banyuwangi, Sahabat Blambangan, ternyata selain kerjasama, ini memperkuat pendidikan kedokteran dan kesehatan di Banyuwangi, UNER pun akan membangun gedung baru Fakultas Kedokteran gitu ya. Bahkan tujuan percepatan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam atau FIKKIA UNER Banyuwangi ada 4 prodi, yakni S1 Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Hewan, bahkan Aquakultur ya. Nah, di tahun 2014 sendiri ternyata UNER telah membuka Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Di Banyuwangi juga ada, bahkan bertransformasi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam FIKKIA UNER Banyuwangi di tahun 2023. Adanya penyerahan dokumen PKKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen perizinan dasar yang memastikan kalau lokasi bangunannya nantinya sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, penyerahan ini dilakukan dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di Banyuwangi dan juga Surabaya gitu ya. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UNER sendiri, Profesor Dr. Muhammad Madian bersama jajaran, Bupati Puk Visyandani dan juga Wakil Bupati Mujiono. Nah, sahabat Ipuk sendiri selaku Bupati Banyuwangi ini akan terus mendorong pengembangan kampus di Banyuwangi, termasuk FIKKIA UNER gitu ya. Kenapa? Kehadiran perguruan tinggi termasuk FIKKIA UNER bukan sekedar menambah institusi pendidikan saja, tetapi mesin pengungkit pembangunan daerah. Karena dari kampus ini berharap lahir dokter-dokter baru, tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, inovator, yang bukan hanya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tapi juga mempercepat kenaikan kualitas SDM ada di Banyuwangi gitu ya. Bahkan dekan FIKKIA UNER, Dr. Rahadian Indarto Suliso, ini menjelaskan komitmen UNER untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Banyuwangi. Sejak hadir di Banyuwangi di tahun 2014, kualitas pendidikan FIKKIA mengalami peningkatan. Bahkan pembangunan gedung baru ini akan dilakukan di gedung FIKKIA UNER yang berada di Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri. Gedung ini akan digunakan untuk perkuliahan mahasiswa di prodi kedokteran dan juga kesehatan masyarakat.

0: selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Tambangan FM.
2: Malam buat semuanya, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Mama muncul lagi tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM. Gimana suasana hati hari ini? Apakah cerah ceria, bahagia? Atau ada hal yang membuat Anda kepikiran? Sampai malam datang pun Anda juga masih kepikiran tentang peristiwa yang sudah terjadi siang tadi. Bikin Anda overthinking, bikin Anda jadi cemas, bikin Anda jadi gak enak, resah, gelisah. Waduh, kayaknya jangan lama-lama deh. Coba sedikit relax ya, ambil napas 4, 7, 8. Ambil napasnya 4 detik, disimpan 7 detik, dihempaskan pelan-pelan 8 detik lewat mulut. Katanya cara seperti itu bisa cukup menenangkan bagi orang yang sedang dalam kondisi entah itu marah-marah atau lagi tidak nyaman dengan suasana hatinya ya. Dan lebih nyaman lagi karena Anda akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Oke, ya udahlah ya. Nanti pelan-pelan coba dikikis dulu suasana hati yang tidak nyaman ini. Kita dengarkan beberapa komposisi yang sudah siap menemani Anda semuanya di dua dekade dari perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam hari ini. Tentu saja bersama saya, Mami Juniantri. Oke? Satu komposisi awal akan hadir menyapa Anda di dua dekade.
3: I will survive without you.

Iya, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami ucapkan selamat malam saja ya. Iya deh. Di antara mungkin rasa capek yang sekarang ini Anda rasakan karena seharian udah bekerja, beraktivitas, apalagi kalau hari Senin, kan hari Senin ibarat padat sekali ya aktivitasnya, mulai pagi sampai bahkan mungkin ada yang lembur-lembur gak selesai, misalnya harus jam 4 pulang, masih harus tambah-nambah waktu karena masih harus ada yang diselesaikan gitu ya. Ya deh, semoga saja malam hari ini sambil apa ngelurusin pinggang ya, punggung juga ya, Anda bisa bahagia karena bisa mendengarkan lagu-lagu yang pernah di tahun 80-an, 90-an di dua dekade. Ada sebuah artikel yang cukup menarik dari Moms Update ya, yang menyampaikan bahwa tren lahiran di usia 40 ke atas ternyata sekarang itu mulai meningkat. Ini cermin pergeseran prioritas dalam perencanaan keluarga. Ini adalah laporan terbaru dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC yang mengungkapkan perubahan besar dalam tren kelahiran di Amerika Serikat. Jumlah bayi yang lahir dari perempuan di atas 40 tahun ternyata meningkat. Pada tahun 2023, 4,1% dari seluruh kelahiran di Amerika Serikat berasal dari ibu berusia di atas 40 tahun. The Bomb lansir, perubahan ini mencerminkan realitas yang kini dialami oleh banyak keluarga. Banyak orang kini memilih menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya, kemudian membangun karir, mencapai stabilitas finansial ya, sebelum menambah anggota keluarga baru. Keputusan itu memiliki keputusan untuk memiliki anak pun semakin sering terjadi pada usia-usia matang. Meski kehamilan setelah usia 40 tahun itu ternyata memiliki tantangan yang luar biasa seperti penurunan kesuburan, meningkatnya resiko komplikasi, tapi dengan perawatan yang tepat, peluang untuk memiliki kehamilan dan persalinan yang sehat ternyata juga tetap bisa terjadi. Dan sekarang pun juga fenomena itu juga mulai merambah di anak-anak muda sekitar kita ya. Para Gen Z itu sudah tidak lagi berpikir untuk menikah di usia-usia misalnya kayak 23, 24. Gen Z sekarang mereka juga santai saja memasuki usia 26 tahun, memasuki usia 27, memasuki usia 25 tahun. Mereka tetap aktivitas seperti biasa, membangun karir, stabilitas finansial ya. Bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka pun juga memiliki pemikiran yang sama untuk membangun sebuah keluarga baru di usia-usia yang lebih matang dibandingkan dengan generasi era ya anggaplah kita generasi X ini ya. Kalau zaman dulu umur 20, 22 belum married itu kayak udah bingung, hah? Udah merasa kayak perawan tua aja ya. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak santai aja itu, usia udah 26 tahun gitu kan, mereka masih menikmati kesendiriannya, menikmati aktivitasnya sebagai anak muda gitu ya, berolahraga atau ya kumpul-kumpul beraktivitas kayak gitu, atau ya itu tadi membangun karir dan juga stabilitas finansialnya. Ya begitulah, zaman sudah berubah dan banyak hal juga yang mengikuti perubahannya. Tapi kita gak berubah untuk tetap demen dong dengan lagu-lagu yang pernah hit di tahun 80-an, 90-an. Tapi saya juga lagi demen banget untuk mendengarkan lagu yang mengingatkan kerennya pantai-pantai dan sunset yang baru kemarin tak rasakan dan rasanya masih kebawa sampai sekarang gitu ya. Jadi hari ini aku mau ngenang dulu bagaimana serunya di Kuta waktu itu, Legian waktu itu, atau di Canggu waktu itu ya.

0: Nah, ya kan?
1: Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Kak Pat.

Ya, masih kita dengerin 2 dekade dan masih panjang perjalanan kita, lumayan untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang difavoritkan. Nah, bagaimana ada salah satu di antara lagu yang tadi udah keputer masuk di hati Anda, senang gitu dengerinnya, atau bahkan mungkin jadi keingat-ingat lagi masa-masa yang dulu, masa-masa di mana Anda lagi apa? Lagi menikmati masa muda, masa kuat. Makanya kan selalu bilang gini, enak zamanku toh gitu. Ya enak, kan waktu itu masih belum kenal kolesterol. Dulu kan masih belum kenal diabetes, belum kenal asam urat. Jalan masih enak, kulit masih kenceng. Ya jelas enak zamanku. Kalau sekarang ya enak gak enak dinikmatin aja. Udah gini kondisinya, umur udah 45, 49, 50, 56, 57, 60, 68. Udah di umur-umur segitu mau apa? Masih-masih saja pengen apa istilahnya validasi untuk dibilang masih keren dan masih muda gitu. Iya, tapi di era zaman sekarang ya, orang tuh kadang-kadang kita ini menjadi sebuah generasi yang perlu dan selalu merasa bangga gitu. Karena orang yang lahir di tahun 70-an itu adalah orang-orang yang konon katanya adalah mereka yang memiliki semangat yang sangat luar biasa, memiliki daya juang yang sangat tinggi gitu ya, survival yang luar biasa gitu. Karena ya kita bersyukur kita ini terlahir menjadi bagian dari sejarah, bagaimana kita ini mengikuti berbagai apa transformasi ya. Ya dari segala hal sih, teknologi, kemudian segala macam di pekerjaan kita aja, apapun bentuknya pasti kita akan coba bandingin bagaimana kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Dan itu kita bisa bercerita karena kita ini adalah pelaku. Semisal saya nih sebagai orang radio, tentu saya bisa membandingkan bagaimana radio di zaman itu di tahun 90-an dibandingkan dengan misalnya sekarang ini gitu ya. Mulai dari pekerjaannya bahkan SDM-nya juga. Ya, di bidang radio misalnya saya tentu bisa bercerita bagaimana orang-orang radio zaman dulu, mereka kinerjanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, orang-orangnya seperti apa gitu kan. Dan kemudian kita compare dengan yang zaman sekarang gitu. Bagaimana anak-anak radio di zaman sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Dan selalu generasi-generasi di tahun 70-an tuh kayak merasa bahwa enak banget kalau zaman sekarang, zamanku dulu gitu. Tapi ya beda generasi tentu beda ininya ya, beda bagaimana suasana zaman yang kita masuki. Dan kita gak bisa juga memaksakan apa yang pernah kita lakukan dan menjadi jaya-jayanya kita di masa lalu kemudian untuk kita terapkan lagi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, misalnya tentang kedisiplinan lah, atau tentang etos kerja gitu ya. Tapi ya itu balik-balik kita sedang berhadapan dengan situasi atau keadaan yang memang tidak ini, tidak seperti zaman kita dulu gitu kan. Jadi ya pemaklumannya itu harus lebih gede gitu. Memahaminya itu lebih gede. Dan kemudian kita akan berkata pada ujung-ujung kita berkata, ya namanya juga beda zaman. Ya sudahlah. Daripada nambah-nambahin pikiran ya, orang-orang seumur kita ini udah waktunya happy deh. Udah waktunya gak terlalu banyak mikir, mikirnya tuh yang ringan-ringan aja. Yang penting adalah bagaimana kita itu tetap sehat dan kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita itu dengan lancar dan tentu penuh dengan kebahagiaan. Malam hari ini seperti biasa lagu-lagunya masih lagu-lagu yang pernah di taman di zaman-zaman 80-90-an gitu ya. Seperti juga For Non-Blondes yang hadir buat Anda. What's up?

Ya, masih melanjutkan jumpa kita tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Yang baru saja gabung, masih banyak waktu untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang bisa jadi adalah lagu yang Anda idolakan, Anda sukai gitu ya. Ada juga info-info yang siap meluncur ke ruang dengar Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Jika kamu menderita, itu karena kamu. Jika kamu merasa bahagia, itu juga karena kamu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas perasaan yang sedang kamu rasakan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dan penderitaan sepenuhnya ditentukan oleh keadaan atau oleh orang lain. Padahal dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama, tapi responnya dan cara mereka menghadapi itu berbeda-beda. Cara kita memaknai sebuah kejadian seringkali lebih menentukan daripada kejadian itu sendiri. Disitulah letak tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan batin atau mental seseorang. Namun bukan berarti semua penderitaan sepenuhnya merupakan kesalahan diri sendiri. Ada luka yang memang disebabkan oleh perlakuan orang lain, kehilangan yang tidak pernah kita pilih, atau keadaan yang berada di luar kendali. Yang dapat kita kendalikan bukan selalu apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Disitulah kebebasan manusia berada. Bukan pada kemampuannya mengatur seluruh keadaan, tapi pada kemampuannya menentukan sikap terhadap keadaan yang sedang dia alami. Karena itu, jangan serahkan kunci kebahagiaan Anda sepenuhnya pada orang lain. Jika seluruh perasaan Anda bergantung pada ucapan, pujian, ataupun juga perlakuan manusia, ketenangan akan mudah hilang setiap kali keadaan berubah. Mulailah untuk belajar membangun kebahagiaan dari dalam diri melalui rasa syukur, kemudian juga penerimaan dan cara berpikir yang sehat. Sebab ketika hati tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hal-hal yang di luar kendali dan bisa kita kendalikan, seseorang akan lebih kuat menghadapi hidup, baik saat dipuji maupun saat diuji. Baik saat dipuji maupun saat diuji. Karena dua hal ini kadang-kadang juga bisa datang silih berganti. Hari ini mungkin kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini mungkin kita bahagia, besok tiba-tiba kita mendengarkan kabar yang membuat kita berurai air mata. Tapi itulah hidup dan kehidupan ya. Jika kita bisa memanai dan merespon dengan cara yang positif, hal itu pun tidak akan memberi pengaruh terlalu dalam pada mental dan kekuatan yang kita punya. Oke? Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, tentu saja Mami yang masih bersama dengan Anda di 2 dekade sampai perjalanan jam 10 malam nanti.

Okay, iya, Indra Lesmana dan Sepiala Coba ya tadi itu. Indra Lesmana dan Sepiala Coba adalah pasangan yang pada zaman itu tuh sangat luar biasa ya. Mereka berdua adalah sama-sama di zaman itu penyanyi, terus Sepiala Coba juga bintang film yang wow. Apalagi kalau udah apa tercatat sebagai zaman itu artis, kalau kemudian menjadi bintang sabun Lux itu, wis, itu hebat-hebatnya orang di tahun 90-an ya. Pokoknya siapapun itu tolok ukurnya, karena itu kayak prestis banget di zaman itu menjadi bintang iklan sabun Lux. Karena sabun Lux itu benar-benar sabun yang ibarat tuh ratingnya itu kalau zaman sekarang tuh tinggi banget. Jadi kalau udah artis, udah menjadi bintang sabun tersebut, itu wis, udah top banget ya. Dan Sepiala Coba adalah salah satunya. Dia juga sukses sebagai penyanyi waktu itu bersama sang suami Indra Lesmana. Tapi pada akhirnya mereka bercerai dan ya berkarir sendiri-sendiri. Tapi sampai sekarang namanya Sepiala Coba itu tetap kelihatan awet muda, yaitu dia ya. Yang sangat luar biasa. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami yang juga hadir menyapa Anda semuanya. Jangan dikira bahwa orang yang tidak pernah memposting ya di media sosial itu bukan berarti luput atau terhindar dari diomongin orang. Nah, ini sebuah artikel yang sangat menarik sekali ya. Biasanya yang suka diomongin itu adalah orang-orang yang aktif di dunia maya, atau ya ibarat yang eksis lah gitu ya, muncul di publik jadi perbincangan, dan itu adalah hal yang lumrah ya. Fakta yang sering terlupakan adalah tidak ada manusia yang benar-benar bisa lolos dari pembicaraan orang lain. Bahkan ketika kita sengaja memilih untuk hidup rendah profil dan tidak menampilkan diri kita dimanapun, bukan berarti kita luput dari bagaimana orang memata-matai kehidupan kita ya. Ini bukan hanya sekedar omong kosong semata. Menurut penelitian psikologi sosial dari Universitas California Los Angeles UCLA menyebutkan bahwa pembicaraan tentang orang lain adalah bagian alami dari proses sosialisasi manusia. Bahkan bisa terjadi tanpa kita sadari dan tidak selalu memiliki niat negatif. Kadangkala pembicaraan tersebut muncul karena kebutuhan manusia untuk memahami lingkungan sosial sekitar, berbagi pengalaman, atau bahkan hanya untuk bentuk interaksi sehari-hari. Namun yang perlu kita sadari adalah tidak semua pembicaraan itu membangun. Beberapa bisa berubah menjadi ujaran yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak nama baik. Oleh karena itu, meski kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita ya, kita tetap bisa memilih bagaimana meresponnya gitu loh sahabat Belambangan. Yaitu dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja, seperti perilaku kita sendiri dan hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Yang paling penting adalah ketika kita juga seringkali menjadi pihak yang berbicara tentang orang lain, maka dari itu kita juga harus memulai dari diri kita sendiri untuk selalu berbicara dengan penuh hormat dan tanggung jawab ya. Karena apa yang kita ucapkan tidak hanya mempengaruhi orang lain, tapi juga mencerminkan siapa kita secara individu. Jadi kalau misalnya kita gak mau jadi bahan gibahan bagi orang lain, ya tentu kita mencoba sedini mungkin untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, setidaknya itulah reminder buat diri kita sendiri bahwa kita pun juga jangan menjadi pihak yang selalu membicarakan orang lain gitu. Tapi ya emang kalau teman saya bilang itu, "Bu, kita tuh bukan bergibah nih. Kita tuh sedang review." Nge-review. Iya. Ya udahlah, terserah. Terserah bagaimana bentuk namanya ya. Oke, ini kalau lihat jam sudah hampir berakhir dan ya memang sudah saatnya Mami harus segera pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sangat luar biasa. Beberapa komposisi masih akan terus hadir sampai perjalanan jam 12 siang nanti ya. Mami ucapkan terima kasih tidak terhingga buat Anda yang masih setia di 88,1 Belambangan FM setiap malam mendengarkan 2 dekade. Dan saatnya Mami
pamitan ya, kita berpisah. Besok kita ketemu loh di 2 dekade 88,1 Blambangan FM. Di bersama Mami pastinya ya, 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam. Oke, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat, dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah.
2: Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari tahan, dua hari bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil lazi la yaqra'ul Quran kama salit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qiraatul Quran, nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun, jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Nah, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim, tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya enggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu toh? Meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca,
0: lalu berupaya memahami isinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran he-eh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
2: tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan solat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara solat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara solat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa solat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa solat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa solat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, kalau orang berkata, langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Oh, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Oh, orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli di bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisha suada." Apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. Wa najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyr.

mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qiraatal Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati. Lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri?

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
3: Banyuwangi tanggap stunting.
4: Berbagai upaya dilakukan Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi menuju zero stunting. Di antaranya,
3: program untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting dengan melibatkan banyak pihak secara gotong royong.
4: Ditetapkan 2 basis dan 3 pilar menuju Banyuwangi zero stunting.
3: 2 basis, kolaborasi dengan banyak pihak, upaya maksimal menuju zero stunting.
4: 3 pilarnya adalah 1. Identifikasi balita stunting, 2. Memperbaiki problem penyebab stunting, dan 3. Ukur berkala tumbuh kembang.
3: Skala prioritas ditetapkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Penanganan, prioritas utama pada anak usia kurang lebih 2 tahun, berikutnya menyasar ke anak usia 2 hingga 5 tahun.
4: Sedangkan pencegahan adalah fokus utama pada ibu hamil beresiko tinggi, lalu pada calon pengantin dan juga remaja putri.
3: Bangun kolaborasi, upaya menuju zero stunting.
5: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
6: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
5: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
7: Horas, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
5: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu CRT.
8: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
5: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
9: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
5: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
9: Hidup sehat ternyata gampang.
5: Hidup sehat dengan cerdik?
7: Pastinya.
5: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Selamat Yesus.
1: Selamat Yesus keluar. Ya Allah, kalian dikabari dulur-dulur iki.
0: Seger waras kabeh ya.
1: Hey, yes. Saiki tanggal piro Jumai?
0: Yang penting tanggal enom.
1: Tanggal cantik jarene.
0: Tanggal cantik, ya bener.
1: Nih, tanggal saiki tanggal cantik.
0: Tanggal cantik bulan
1: 7.
0: Tanggal 7 bulan 7.
1: Tanggal 7 bulan 7 lho.
0: Ya, 7. Wayahe wong blonjo-blonjo cantik iki.
1: Aha.
0: Oh, langsung buka-buka cek otan iki weh. Amake disimpen keranjang.
1: Dituku.
0: Durung.
1: Dibusak.
0: Ora pusi.
1: Oke, yang paling penting rek padha sehat kabeh, info-info ono termasuk engko, kadoe salah ono.
0: Talk show
1: ya terkait kegiatan dalam waktu dekat ini ono lomba lari yang
0: iki
1: diselenggarakan oleh Bapenda.
0: Nah,
1: arane Baper Run.
0: Baper Run.
1: Seru banget.
0: Coba
1: ya.
0: Baper Run riko iku warung rungu
1: ya. Ya. Tapi kalau runnya itu run lari boleh.
0: Nah, ya.
1: Terus ono info-info liane ya. Bapak itu rungokno ben wis acara nih.
0: Isuk-isuk.

0: kabeh pokoknya Banyuwangi iki wis ya. Investor-investor kuwi suwake yang melirik mulai bengen.
1: Ais.
0: Ngelirik sampai balik mana enggak? Kero tadi.
1: Iku arane melirik permanen.
0: Entah kon he fokuso di gua mari ngelirik merono bisa balik aja.
1: Kelmu balik mencar.
0: Mencar ae gelem fokus ae.
1: Jeneng lagi.
0: Ya iku ya. Mung di tengah nih, nih pinggir gak kabeh iku di tengah
1: dadi. Nih pinggir kabeh.
0: Iya.
1: Pinggir dua-duanya.
0: Eh, tapi kan ning pinggir tapi ana ning garise bacot tok yo.
1: Ya.
0: Tapi ki ning
1: keminggir niku.
0: Minggir nang pipi-pipi kono iku kanan kiri.
1: Kadang ana kan mencar, ana kan keminggir.
0: Ya iku, ya. Makane.
1: Tapi kita emang harus fokus pada informasi, barang informasi nih.
0: Iki mau ngomong investasi, mau.
1: Bener-bener.
0: Kan saiki iki Banyuwangi ternyata semakin dilirik iku mau.
1: Betul.
0: Akeh investor-investor ya. Pokoke dene yang iki ning saiki sono pabrik kemasan kaleng.
1: Kaleng modern.
0: Modern wis iki. Iki wis beroperasi. Lan tentune parang kadhe wis ana pabrik beroperasi pabrik gede menyerap pekerja lokal.
1: Wah, berarti akan ada peluang tenaga kerja.
0: Nah, makanya ku ya. Jadi kamuan dunia investasi ring Banyuwangi. Iki ana pabrik kemasan kaleng modern, nilai investasi niku 200 miliar. Pecista sing watu kerikil kae.
1: Kok kalau
0: diwujud ya 200 miliar ra eh. Nyekel sak M yang turu enggak iki.
1: 100 ben ono.
0: Ya iku eh. Dan pasti menyerap sekitar ratusan pekerja lokal. Saiki wis resmi beroperasi ring Muncar kono.
1: Oi, pabrik berkapasitas 600 juta piece per tahun iki diresmikan ambil Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa bersama Bupati Banyuwangi Bu Ibu Festiandani. Pabrik ini dibangun melalui kerjasama dengan investor asal Tiongkok. Turut serta hadir ada Chairman PT Sunrise Masam International Eric Lam Wing Po dan para pemegang saham antaranya adalah A Minoto dan juga Lee Sun Bun.
0: Nah, pabrik ini mematok kebutuhan kemasan kaleng industri pengolahan makanan, khususnya sektor perikanan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
1: Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah ngomong investasi ini memperkuat industri substitusi impor sekaligus mendukung hilirisasi sektor pengolahan.
0: Ya, jadi Hovifah berharap keberadaan pabrik iki mau mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sekaligus memperluas pasar ekspor.
1: Iya.
0: Jarniane, iki semakin banyak bahan baku yang diproduksi ring dalam negeri, ya pasti nilai tambah ekonomi yang dihasilkan juga semakin besar.
1: Sedangkan Bupati Banyuwangi mengaku bersyukur hadirnya investasi baru iki, kata beliau, Pemkap agar iklim investasi di Banyuwangi semakin kondusif ya. Kehadiran investasi koyo gede-gede akan membuka lapangan pekerjaan, menurunkan pengangguran, dan akhirnya ikut menekan angka kemiskinan neng Banyuwangi.
0: Bu Ipung nambahkan investasi neng sektor pengolahan hasil laut juga sejalan dengan potensi Banyuwangi sebagai daerah perikanan. Mulai niku pemerintah iki ngarep bahkan industri iku mau mampu meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
1: Perwakilan PT Sunrise Masami Internasional Shirley Indrawati Aminoto ngomong ya, pabrik iki duweni kapasitas produksi sekitar 50 juta kaleng per bulan atau setara 600 juta piece per tahun. Seluruh produksi akan memasuk industri pengolahan makanan termasuk kebutuhan ekspor.
0: Iya, kandung jari Bok Serli mau sebelum pabrik iku mau berdiri, kebutuhan kemasan kaleng masih didominasi impor. Nah, kini perusahaannya telah memproduksi body dan tutup kaleng di dalam negeri melalui kolaborasi dengan mitra dari Tiongkok.
1: Yo, enak wis. Kadang pabrik kaleng tapi kaleng lagi tutup.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ya, kan biaya bisa ditekan kandung gini.
1: Jadi Bu Serli ngomong produksi lokal mampu meningkatkan efisiensi biaya kemasan hingga 10-15%. Selain memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri, produk kaleng tersebut dipasarkan di industri lain termasuk berpeluang untuk diekspor.
0: Iya. Investasi sekitar 200 miliar itu diperkirakan menyerap sekitar 100 hingga 200 tenaga kerja.
1: Iya.
0: Dan ditargetkan mencapai titik balik investasi dalam waktu 5 hingga 8 tahun.
1: Sementara itu, Chairman PT Sunrise Masami International Eric Lam Wing Po ngomong Sunrise Group telah lebih dari 3 dekade bergerak di industri kemasan logam onorin Tiongkok. Jadi perusahaannya memiliki lebih dari 30 basis produksi dan menjadi mitra berbagai merek internasional. Kayak ini Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Budweiser, lain-lain. Jadi dia nggawe kaleng-kaleng
0: iku mau teko kono. Jadi Banyuwangi saiki sono.
1: Terus digawane Banyuwangi, heng luar biasa lor. Keneng ku kalengi susu. Soalnya kan Pak Amin dewek duwe produksi. Ah,
0: duwe produk susu.
1: Susu pisang.
0: Susu sapi segar iku.
1: Itu ada kaleng ku langsung munggar kone.
0: Sardenan, kaleng-kaleng iku.
1: Ya wes, muka-muka sukses ya.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian.